Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 kali ini. Tentu kita lanjutin informasi di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan berikutnya ini ada info dari Mark X NCT yang dirumorkan akan bersolo karir di Amerika Serikat. Wih, gokil juga nih ya, diam-diam si Mark, mantan anggota NCT Mark Lee dirumorkan sedang bersiap untuk meluncurkan kembali karir musiknya di Amerika sebagai artis solo nih. Dia akan berkarir di Amerika Serikat. Wah, keren. Setelah sebulan meninggalkan grup dan SM Entertainment, Mark dirumorkan akan bekerja dengan Def Jam Recordings menurut warta Korea Herald pada Selasa 12 Mei waktu setempat. Spekulasi meningkat setelah Tun Ji Balogun selaku ketua dan CEO Def Jam Recordings mengikuti Mark di media sosial tak lama setelah penyanyi ini mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada 8 April lalu. Balogun dianggap sebagai salah satu eksekutif terkemuka di industri musik setelah sebelumnya bekerja di RCA Records, di mana ia membantu mengembangkan artis termasuk Khalid, CZA dan juga Bryson Tiller sebelum bergabung dengan Def Jam Recordings. Di dalam industri K-pop, eksekutif dari label besar yang mengikuti artis terkenal di media sosial sering dianggap sebagai sinyal kemungkinan kolaborasi atau diskusi kemitraan di masa depan, bukan sekedar ketertarikan biasa. Def Jam Recordings dikenal luas sebagai fokus pada hip hop dan juga R&B, genre yang sangat selaras dengan arah musik Mark sebetulnya. Dan sebagai artis Kanada dan penutur bahasa Inggris, Mark dianggap memiliki posisi yang baik untuk berkarya di pasar Amerika Utara. Penyanyi ini juga mengisyaratkan arah bahu dalam sebuah surat tulisan tangan yang diunggah ke media sosialnya pada 3 April lalu, di mana ia berbicara tentang memulai babak baru dan merenungkan minat lamanya dalam mengamen dengan gitar akustik dan menulis dalam bahasa Inggris. Waduh, ini udah semakin terang ya sepertinya cahaya Mark yang akan berkarir di Amerika Serikat nih. Mark juga kelihatan dalam sebuah video yang diunggah pada 23 April oleh artis pop pendatang baru Ginia. Penyanyi ini memberi keterangan pada klip ini bahwa Ginia X Mark Lee ketika K-pop dan pop bertemu, yang tampaknya menunjukkan bahwa keduanya bekerja sama di sebuah studio rekaman yang tidak diketahui kelanjutannya nih. Ginia bergabung dengan Def Jam Recordings pada 2024 dan sempat merilis single Doomsday pada bulan April kemarin. Mark juga telah meluncurkan karir solonya di bawah SM Entertainment dengan album penuh The First Fruit pada April 2025. Album ini mencatat lebih dari 540 ribu penjualan di minggu pertama dan menetapkan rekor penjualan minggu pertama di antara artis solo SM Entertainment dan menunjukkan potensi komersial individunya. Jadi memang Mark belum resmi mengumumkan agensi baru, tapi kayaknya ya ada semakin meningkat lah ya kemungkinan dia akan menandatangani kontrak dengan label besar di Amerika Serikat untuk babak selanjutnya. Kita tunggu nih gebrakan kamu ya Mark, seperti apa kedepannya. We're waiting for you ya pokoknya Mark. Ya kira-kira menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Tapi kayaknya ini sebuah pertanda bagus juga ya, Mark akan melanjutkan karir solo gitu ya. Mungkin dia butuh pengembangan yang lebih berbeda gitu ya, yang kayak katanya tadi butuh udah rindu dengan gitar akustik dan juga menulis lirik berbahasa Inggrisnya. Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere. Stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sulelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Purwodo masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Dan kita kali ini beralih ke informasi berikutnya. Ada yang baru kemarin nih, teman Pro 2, rilisnya satu film layar lebar yang kembali rilis tepatnya kemarin ya, teman Pro 2, dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja, yang menjadi drama keluarga penuh harapan dan juga kehangatan. Ini dalam poster resmi film Semua Akan Baik-Baik Saja menyatakan bahwa sudah mulai tayang di 13 Mei 2026 alias kemarin. Dan kamu bisa lihat informasi lengkapnya nanti di Instagram mereka, di @filmsemuaakanbaikbaiksaja gitu ya. Dan film ini menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita di film ini terpusat pada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Lalu kehidupan Langit berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Lalu dalam situasi yang sulit ini, Langit harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan tiga anak yang diasuhnya kala itu. Nah, film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Konflik semakin terasa, waktu masing-masing karakter punya cara yang berbeda menghadapi kehilangan dan juga mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Dan film ini menjadi film yang disutradarai langsung oleh Baim Wong dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Suasananya hangat, sederhana, serta adegan-adegan keluarga yang memang terasa natural sepanjang jalan ceritanya. Lalu kalau kita lihat dari poster yang ada ya, yang menjadi poster rilisan dari film Semua Akan Baik-Baik Saja ini, ternyata menghadirkan pemeran ataupun aktor yang cukup dari kalangan ini ya, betul-betul yang memang sangat-sangat aktor aktris langganan film layar lebar. Ini ada Reza Rahardian yang menjadi Langit, kemudian ada Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida. Selain itu juga ada beberapa yang lainnya di sini, ada Rirham juga nih, teman Pro 2, yang menjadi salah satu pemerannya. Kalau kamu udah nonton belum, teman Pro 2, udah sempat nonton kah atau belum? Mungkin belum sempat sih kalau Mutia ya, belum nonton. Tapi kalau melihat nih, apakah kamu suka genre ini? Kalau buat kamu yang suka genre keluarga hangat gitu ya, ini menjadi film yang cocok sih sebagai tontonan untuk kamu di kala long weekend ini, libur panjang gitu ya. Kalau belum ada rencana, bisa nih menjadi pilihan. Dan dari film Semua Akan Baik-Baik Saja ini akan banyak sekali memetik memetik kisah manfaatnya dari kisah-kisah mereka ini. Tapi setelah ini coba kita dengerin dulu ya, ada soundtracknya film Semua Akan Baik-Baik Saja. Salah satunya ini adalah lagu dari Bersena. Kali ini lagu dari Bersena dengan judul Seperti Laut Kepada Langit. Ini menjadi salah satu soundtrack juga dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja. Kita dengerin dulu ya, teman-teman.

Nah itu tadi teman pro 2 on soundtrack film dari Semua Akan Baik-Baik Saja ya. Tadi ada single Barsena Besta Nandi dengan judul Seperti Laut Kepada Langit. Nah buat kamu juga teman pro 2 tentunya menyambut pagi ini, memang sepertinya hari ini gloomy, matahari sampai sekarang belum muncul. Tadi juga di daerah jalur 2 Sungai Liat sudah mulai terdengar sedikit geluduk ya, geledek, tapi kayaknya nggak hujan sih, belum hujan, tapi memang nggak cerah ya teman pro 2 hari ini mungkin menjadi apa ya, momen yang tepat untuk kumpul bareng keluarga di rumah aja gitu ya, menikmati sarapan pagi ini. Kamu sudah sarapan belum nih teman pro 2 di pagi hari ini? Udah pukul 7:38 saat ini, dan tentunya masih akan mati hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi update buat kamu. Dan Muti juga nunggu ini, ada komentar apa nih atau ide dari kamu tentang topik-topik kita hari ini di WhatsApp kita 081277221055. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, banyak informasi-informasi terbaru juga. Nanti kita lihat dari olahraga juga ada updatean lagi. Don't go anywhere. Kalau mau keluar ya teman pro 2 jaga, pokoknya siap-siap jas hujannya dipersiapkan kalau keluarnya pakai kendaraan roda 2. Terus juga hati-hati di jalan karena ini memang agak mendung ya di sini pagi hari ini, kita gloomy. Nanti kita bahas informasi olahraga juga, ada olahraga badminton yang ada update-annya nanti setelah ini ya Muti hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya teman Pro 2 kembali di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya kali ini informasinya kita bergeser ke informasi hukum kali ini, di mana Nadiem Makarim dituntut 18 tahun maksud aku dan uang pengganti 4,87 triliun dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Jadi memang kemarin tepatnya di Rabu 13 Mei sudah ada tuntutan yang diberikan kepada Nadiem Makarim ya teman Pro 2, mantan Menteri Pendidikan Riset Kebudayaan dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin. Nadiem dituntut membayar denda 1 miliar atau pengganti penjara 190 hari serta uang pengganti 809 miliar serta 4,87 triliun atau pengganti penjara 9 tahun. Jaksa menilai terbukti melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain serta mengakibatkan kerugian negara. Ucap Jaksa Roy Riyadi mengatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primer. Waduh, nih hal yang memberatkan Nadiem juga salah satunya adalah telah mengakibatkan persoalan kualitas pemerataan pendidikan Indonesia, mengakibatkan kerugian negara. Dan jelang sidang tuntutan, status Nadiem beralih menjadi tahanan rumah setelah pengajuannya dikabulkan pada Selasa kemarin. Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management dalam perhitungan kerugian negara yaitu sebesar 2,1 triliun yang menyeret nama Nadiem ini telah mulai disidangkan sejak awal Januari tahun ini 2026 dan terbukti berbagai bukti, maksud kami, dan saksi muncul dalam persidangan mulai dari vendor penyedia laptop, kemudian para pegawai Kemendikbudristek, ahli hingga saksi meringankan juga dihadirkan. Dan dalam kesaksian pada sidang pemeriksaan terdakwa yang berlangsung Senin 11 Mei, Nadiem menyebut adanya arahan Presiden Joko Widodo terkait digitalisasi pendidikan saat rapat terbatas pemerintah. Dan ketika itu ia diminta membangun berbagai platform aplikasi untuk mendukung proses pendidikan nasional. Ia pun membawa tenaga teknologi yang dinilainya punya pengalaman membuat aplikasi berskala besar. Dan tentunya kita masih terus juga menunggu update seperti apa tuntutan ini juga akan berlanjut. Kemudian seperti apa ke depannya dari kasus yang bergulir ini, nanti kita tetap mengupdate ya teman Pro 2, karena sejauh ini memang banyak sekali pro kontra yang kita lihat ya di sosial media muncul gitu ya. Kemudian juga ada beberapa public figure ternyata yang ikut hadir dalam sidang tuntutan ini yang mendukung Nadiem Makarim. Nanti kita update kembali pokoknya seperti apa ke depannya kasus, dugaan kasus ini ataupun apa ya, dugaan kasus korupsi Chromebook gitu ya yang sedang bergulir saat ini. Kita nantikan terus update-nya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Yeah.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Ini ada Talita Ramadhani Wiryawan yang berjuang di babak awal Thailand Open 2026 berhasil mengalahkan Isharani Baruah dengan permainan yang cukup solid. Pertandingan berlangsung di Bangkok, Thailand pada Rabu kemarin. Talita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat berada masih di 105,5 FM Produ RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya, kita di pagi hari ini sudah pukul 8.07 dan terpantau gerimis sudah mulai turun, rintik-rintik kecilnya nih di studio RRI Sungai Liat, tepatnya di Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat nih udah mulai turun, teman Produ, buat kamu yang ada agenda keluar di pagi hari ini gitu ya, kayaknya diundur dulu ya dari schedule entah ke sore gitu ya, kita sambil memantau cuaca terkini karena ini agak mengkhawatirkan ya di pagi hari ini kalau mau aktivitas di luar. Dan tentunya sekarang di pukul 8 waktu Indonesia Barat, udah pukul 8.08 sih ini teman Produ. Kita ke segmen berikutnya di Cek Fakta Nusantara, masih di Spada. Selamat pagi teman Produ, kali ini kita bakal ngebahas beberapa fakta dari Pulau Sumatera yang apa ya, pulau menjadi pulau yang cukup legenda juga dari dulu, dan tentunya juga Bangka Belitung menjadi bagian dari Pulau Sumatera ya, walaupun memang terpisah oleh laut gitu ya. Lalu ini yang cukup unik adalah julukan untuk Pulau Sumatera, yaitu dijuluki sebagai Pulau Emas atau Suwarna Dwipa karena memang ada banyak sekali kekayaan yang terkandung di dalamnya di Pulau Sumatera ini sendiri. Dan Pulau Sumatera ini adalah pulau terbesar ke-6 di dunia yang punya keragaman hayati dan dinamika kependudukan yang sangat beragam, mulai dari budaya, terus juga aktivitas sosial masyarakatnya juga sangat beragam. Nanti kita bahas lebih lanjut, kira-kira ada fakta apa aja, fakta unik dari Pulau Sumatera. Nanti kita lihat dari segi geografi, kemudian juga dari populasi dan juga potensi yang terkandung di dalamnya. Nanti kita bahas ya teman Produ, buat kamu mungkin yang ada fakta-fakta menarik juga boleh dong disampaikan di WhatsApp kita 0812-7722-1055. Ini yang penting hadirkan singlenya The Weeknd dengan judul Die For You, yang ini udah cukup lama rilis, udah lama juga gak denger ya, kita dengerin yuk.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman kak. Cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Teman Prodo masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Muti masih hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu. Kali ini kita agak melo dikit ya. Kita ke singlenya Adele dengan judul Easy On Me yang sempat ramai ya kala itu ya. Di zaman-zaman kayaknya sudah selesai ya COVID-nya. Cuman waktu itu masih zaman peralihan gitu ya menuju normal. Banyak banget nih lagu Easy On Me yang diputerin banyak orang gitu ya. Ini kita dengerin lagi yuk, flashback dikit dengan single Easy On Me dari Adele.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahunboro masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Nilo, teman terbaik kamu. Kembali ini ada informasi yang akan Mute hadirkan tadi ya. Juga kita udah bahas si fakta unik Pulau Sumatera. Jadi sebenarnya Pulau Sumatera ini secara geografis gitu ya, terletaknya itu membentang dari barat laut ke tenggara. Dan Pulau Sumatera ini dilalui oleh garis khatulistiwa dan memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini, teman bro dua. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari keanekaragaman hayatinya, hutan Sumatera ini termasuk juga hutan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Terus juga ada beberapa taman nasional gitu ya. Ada Taman Nasional Teso Nilo yang punya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Dan ada yang mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh hutan Sumatera ini 2 kali lipat lebih kaya dibanding dengan wilayah yang ada di Amazon. Wah, apakah itu betul kata-katanya itu? Nah, kemudian asal-usul namanya ini, ada yang mengatakan bahwa nama Sumatera berasal dari kerajaan samudra di Aceh, Samudra Pasai di Aceh yang dikunjungi Ibnu Battuta pada 13 tahun 1345 dan dikenal sebagai Pulau Persa atau Andalas. Kemudian fakta unik lain yaitu dari populasi bahwa Pulau Sumatera ini berada di urutan kedua dengan pulau terpadat di Indonesia setelah Jawa dengan penduduk sekitar 56,7 juta penduduk di sensus 2024. Ini mencakup juga 10 provinsi mulai dari Aceh hingga Lampung dari atas sampai ke bawahnya ya gitu kalau kita lihat di peta. Lalu untuk potensi ekonomi nih yang cukup banyak gitu ya, kalau untuk potensi perkebunannya juga yang penghasil utamanya itu kalau di wilayah Sumatera ini adalah kelapa sawit, karet, batu bara, timah, dan juga minyak bumi di Indonesia. Jadi memang cukup banyak berbagai potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari Pulau Sumatera ini sendiri. Kita juga tahu semua kalau timah yang ada di Pulau Sumatera juga hampir nggak seluruh ya, tapi didominasi oleh kekayaan yang dikeruk dari wilayah Bangka Belitung kalau untuk timahnya itu sendiri. Lalu sebenarnya wilayah Sumatera ini juga punya tempat-tempat wisata populernya. Salah satunya nih Danau Toba sebagai danau kaldera vulkanik terbesar di Indonesia juga saat ini, bahkan di dunia ya. Si Danau Toba ini dengan cerita legenda yang khas gitu ya, kita zaman-zaman sekolah juga pasti pernah dengar cerita Danau Toba. Kemudian ada juga tempat wisata yang cukup populer di Sumatera yaitu Ngarai Sihanouk. Ini tebing tinggi gitu yang indah ada di Sumatera Barat. Dan ada banyak sekali sih kalau kita ngebahas kulinernya, lebih banyak lagi kalau fakta-fakta unik di Sumatera nanti kita bahas. Karena ada juga yang bilang orang-orang Sumatera tuh terbiasa mengonsumsi makanan beratnya ini ataupun makan nasi gitu ya, dengan lauk yang sangat beragam, alias gak cuma 2 macam tapi bisa sampai 4 sampai 5 macam. Kamu setuju gak sebagai orang Sumatera ataupun kamu punya teman orang Sumatera gitu, kamu pernah memperhatikan itu gak teman Produa? Karena beberapa ya kadang ada yang bikin ini ya, diskursus lah ya di media sosial gitu, biasanya bilang orang Sumatera tuh gak terbiasa dengan makan satu lauk aja, jadi mereka harus butuh banyak sekali condiments di dalam sepiring nasinya itu. Apakah betul menurut kamu teman Produa? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini mesti hadirkan kembali lagu pilihan. Kali ini ada pilihan dari pendengar kita di WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada kakak yang request diputerin, ini Kak Zulia ya, request lagu Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Langsung aja ya kita puterin. Dan Kak Zulia juga kirim salam buat penyiar, salam kembali Kak Zulia ya, dan juga di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Yes, ini dia ya.

0: dekat mesin, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Oke, teman Prodo masih dicek Fakta Nusantara edisi Sepeda. Selamat pagi teman Prodo kali ini. Dan update nih teman Prodo, matahari udah mulai muncul di wilayah Sungai Liat sekitarnya, di daerah studio RRI Sungai Liat. Akhirnya matahari sudah pelan-pelan, malu-malu udah mulai muncul nih, walaupun agak terlambat, udah hampir jam 9 ya teman Prodo. Mau lanjutin tadi dicek Fakta Nusantara tentang fakta unik Pulau Sumatera yang cukup unik dari segi makanan ya, makanan khas gitu ya, yang pokoknya wilayah Sumatera ini punya kuliner khasnya itu lebih ke makanan-makanan yang medok, kental gitu ya, cita rasanya tuh banyak, bercita rasa yang cukup ramai gitu ya, kaya akan cita rasa. Terus biasanya kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya makanan-makanan Sumatera tuh rich, kaya gitu ya. Terus juga beberapa yang paling ikonik itu adalah rendang dari Sumatera Barat, kemudian ada pempek Sumatera Selatan, ada bika Ambon juga, walaupun namanya bika Ambon tapi itu berasal dari Sumatera Utara ya teman Prodo. Selain itu juga yang cukup unik, kamu juga pasti sering dengar beberapa jenis gulai-gulayan ya yang ada di Pulau Sumatera, karena itu salah satu makanan yang cukup sering dikonsumsi sama warga Sumatera sih. Dan sampai di sini teman Prodo perjumpaan kita di Cek Fakta Nusantara. Nanti kita akan lanjutkan di Sepeda Prioritas Nasional dengan topik kali ini narkoba dan judol yang harus kita hindari. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Gila,
1: itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Lagi teman Produa di 105,5 FM Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu ya. Kita masih di Sepada Selamat Pagi teman Produa, dan kita kali ini di segmen Prioritas Nasional. Edisi hari Kamis ini kita ke narkoba judol, pemberantasan narkoba dan judol. Kali ini di poin A, layanan pemberantasan narkoba. Kira-kira menurut kamu teman Produa, kita semua tahu ya kalau narkoba adalah bukan hal yang baik. Jadi untuk itu memang perlu sangat diberantaskan. Terus kita sebagai anak muda menghidupi berbagai tekanan hidup gitu ya, mulai dari tugas sekolah, kuliah, tuntutan sosial, overthinking juga. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini banyak sekali jalan pintas yang terlihat menyenangkan yang muncul, tapi ada banyak cara sehat sebenarnya teman Produa untuk mengelola stres tanpa ngerusak masa depan. Karena beberapa hal jalan pintas itu tadi cenderung merusak masa depan, kemudian juga tentu berdampak panjang untuk kehidupan kita ke depannya dan berdampak gak baik. Nah, kita bisa produktif melakukan berbagai hal penuh manfaat tanpa narkoba gitu ya. Dan di kali ini kita ngebahas anak muda saat ini, gimana sih cara melarikan diri dari stres. Ya lari beneran lari teman Produa. Kalau kamu lagi stres, cari olahraga yang bisa kamu, yang menurut kamu cocok gitu ya dengan diri kamu. Kemudian juga kamu bisa pilih beragam jenis olahraga, mulai dari yang agak intensitas tinggi, rendah gitu ya, ataupun sedang. Kamu bisa mulai pelan-pelan dulu, misalnya jalan pagi dulu. Ya, cara lari dari stres adalah berlari. Yes, benar memang adalah dengan berlari teman Produa. Lalu sebenarnya anak muda di era sekarang yang hidupnya serba cepat, penuh tuntutan gitu ya, sering juga karena ada sosial media ya, serba cepat, semua informasi bertukar dengan sangat cepat, itu juga membuat kita kadang-kadang merasa tertinggal, ngerasa insecure. Tapi tenang aja teman Produa, gak cuma kamu sendiri kok yang ngerasa tertinggal, ngerasa insecure, semuanya ngerasain itu. Jadi kamu gak perlu mencari jalan pintas untuk itu, tetap dijalani, dinikmati aja hidup kamu. Lalu fokus bahasan kita, tentu kita bisa fokus dengan bahasan kehidupan diri sendiri. Dengan fokus sebagai anak muda, tentu kita bisa fokuskan diri di akademik, prestasi, nilai-nilai, itu bisa menjadi salah satu goals yang akan menjadi pemacu semangat juga. Kemudian kadang muncul rasa takut dan gagal gitu ya, rasa takut, tidak percaya diri. Kemudian caranya gimana nih? Ya dihadapi aja teman Produa, enggak memang tidak akan bisa kita menghilangi rasa takut itu kalau harus hilang, tapi kita hadapi gitu ya, kita coba, kan mending rugi dicoba ya daripada enggak dicoba. Ya sama-sama rugi, mending sekalian dicoba gitu ya, berbagai kehidupan yang ada, kecuali mencoba narkoba. Kalau mencoba narkoba enggak boleh dicoba ya. Kalau berbagai peluang yang ada gitu, kamu takut gagal dari segi prestasi ataupun perlombaan gitu, kamu takut gagal, enggak apa-apa, mending dicoba dulu aja. Selama itu positif, pokoknya dicoba aja. Tapi kalau negatif, jangan coba-coba ya teman Produa.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai.
1: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Hey, teman Prodo, masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu nih. Buat kamu teman Prodo, kita masih lanjutin pada prioritas nasional tadi ya, tentang topik kita produktif tanpa narkoba. Terus kita juga punya cara yang sehat untuk mengelola stres. Jadi kalau mulai merasa stres, jangan langsung dicari jalan pintas yang enggak-enggak ya teman Prodo. Kamu bisa mengelola stres, karena sebenarnya stres ini

adalah hal yang normal dan penting untuk kita sebagai anak muda untuk punya cara menghadapinya, cara mengelola stresnya. Kemudian yang perlu dicatat adalah kamu harus punya waktu untuk istirahat dan me time, karena kadang-kadang me time itu sangat-sangat dibutuhkan ya teman Pro 2. Kemudian juga kita bisa menyalurkan emosi lewat kegiatan-kegiatan positif kayak olahraga. Kata Muti tadi, kalau kamu pengen lari dari masalah gitu, coba berlari aja gitu, nanti akan ketemu kok jalan keluarnya, dihadapi gitu ya. Kemudian kamu bisa menyalurkan juga lewat kegiatan positif kayak musik, journaling, gaming yang secukupnya ya, ini sebagai entertain aja, hiburan gitu, main game. Tapi bukan berarti kamu 24/7 ngegame terus, itu jangan sampai lagi ya teman Pro 2. Kemudian kamu bisa coba ke konten-konten kreatif yang saat ini juga banyak banget mulai digemarin anak-anak muda. Lalu kamu juga mungkin kalau dibutuhkan boleh bercerita ke teman, ke keluarga, atau mungkin ke konselor ataupun profesional gitu. Lalu juga cara sehat mengelola stres ini yaitu istirahat, olahraga, kemudian juga menciptakan pola hidup sehat, mulai membiasakan pola hidup sehat, lalu kurangi konsumsi konten negatifnya, nggak usah gitu ya. Kalau ada hal-hal negatif langsung di not interest gitu teman berdua. Lalu pesan utamanya di sini adalah bahwa kalau kamu merasa stres, merasa banyak masalah, itu adalah suatu hal yang normal ya teman Pro 2. Dan yang perlu kita cari jalan keluarnya adalah cara untuk menghadapi itu. Jadi gak perlu semuanya dipendam sendiri, kamu bisa berbagi ke orang terdekat, ke teman, sahabat, atau orang tua. Kemudian kamu pelan-pelan mulai cari jalan keluarnya, entah itu dari hobi kamu untuk mengisi waktu luang gitu ya. Dan jangan sampai kamu healingnya justru menggunakan hal-hal yang sangat tidak direkomendasikan, bahkan gak wajar ya kalau sampai pakai narkoba teman Prodo. Jangan sampai itu menjadi jalan pintas kamu. Terus ada hal yang perlu dicatat juga, kalau memang terlalu toksik gitu ya, terlalu sering menggunakan sosial media, kamu bisa detox media sosial sesekali gitu ya, beberapa waktu, tarik nafas, deactivate Instagram kamu, TikTok kamu, coba istirahat dulu, cari ketenangan, nanti pelan-pelan akan mereda, pulih. Nah, kamu boleh kembali ke berselancar di dunia maya kamu. Gitu ya teman Pro 2 di segmen Sepada Prioritas Nasional kita. Nanti masih akan hadirkan lagu pilihan untuk kamu di pagi hari ini. Dan tentunya selamat beraktivitas untuk kamu yang mungkin baru memulai agenda hari ini, karena baru cerah nih daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Mungkin baru akan yang ada keluar rumah, hati-hati di jalan ya.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumedia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Oke teman Prodo, sampai di sini pada prioritas nasional bareng aku ya. Setelah ini Muti masih akan melanjutkan. Kita beralih ke segmen santai siang. Kali ini ada request Indonesia di jam 10 dan di jam 11 nanti kita ke request mancanegara. Jadi buat kamu yang ingin ikutan gitu ya, boleh sampaikan permintaan lagu kamu di WhatsApp kita 08127722155. Dan jangan lupa kalau mau salam-salam juga boleh banget ya. Mau salam ke siapa nanti biar Muti bacain. Atau kamu ada pesan di hari libur ini ya, kebetulan tanggal merah, tanggal 14 Mei memperingati kenaikan Yesus Kristus. Jadi buat kamu yang mungkin akan mengisi waktu dengan agenda apa hari ini, boleh berbagi dong sama aku sekalian request di 08127722155. Nanti di jam 10 kita mulai ya teman-teman.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
1: Request Indonesia. Request Indonesia. Terus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ilir, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di Request Indonesia kali ini kembali ya. Buat kamu yang mau ikutan request boleh di WhatsApp 081272221055. Dan tentunya kali ini udah ada requestan dari Mas Yanto yang masuk nih. Mas Yanto katanya mau dengar lagunya Selamat duet Audi dan juga Virgon. Kata Mas Yanto, Kampung Melayu raskin habis hujan, sudah mau hujan lagi. Waduh, agaknya memang disuruh di rumah aja ya Mas Yanto ya. Oke Mas Yanto, ini dia langsung nih mau dihadirkan requestan dari Mas Yanto. Oh ya, buat teman Prodo juga yang mau bergabung request boleh di WhatsApp 081272221055 atau melalui Instagram kita di Instastory udah muti upload tuh ada ini ya, Instastory kamu bisa isi request apa, mau request apa di Request Indonesia kali ini di Instagram @rriprodua_sungai_liat. Ini dia Selamat, the singlenya Virgon featuring Audi untuk Mas Yanto requestannya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Hey teman Produa, kita masuk ke requestan ya. Mau dibacain pesan-pesan kamu yang udah masuk di WhatsApp 081277221055. Kali ini ada dari Naomin. Selamat pagi Kak, aku Naomin, mau request lagu Teganya Kau dari Leo Drama. Kasih. Oke, Kak Naomin, thank you udah ikutan di Request Indonesia edisi kali ini ya. Berikutnya ada juga requestan yang masuk, ini dari siapa ya? Namanya kalau dari kontak, oh Kak Zulia, iya Kak Zulia tadi. Aduh, mesti kok gak terbaca ya. Ini kata Kak Zulia gini, siang Pro 2 Hits List, yes, izin request Remuk Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies. Oke, Kak Zulia stay tune ya, nanti kita puterin lagu requestannya dari Kak Zulia. Kemudian ada juga yang request mau lagu ini, apa namanya, Utopia, Rasa Ini Indah. Ini lagu tahun berapa ya Utopia nih ya, 2014 ya. Udah lama banget deh kayaknya ya. Tapi gak apa, kita puterin aja nih di Request Indonesia. Ada Kak Lara yang request Utopia, Rasa Ini Indah. Langsung aja ini Muti puterin dari Teganya Kau dulu ya, dari Liodra. Ada yang request juga soalnya nih, ada Liodra. Langsung aja ini dia untuk kamu ya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, teman Pro 2, berikutnya sudah ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Iren yang request lagu Shalom 7, single terbaru nih. Halo, dari Iren di Sungai Liat, request lagu Shalom 7 dengan judul Sederhana Ditunggu. Oke, Kak Iren, langsung yuk kita dengerin. Ini ada single terbarunya Shalom 7 dengan judul Sederhana yang rilis di tahun 2026. This is for you, Kak Iren.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Oke teman Prodo, thank you buat kamu yang udah ikutan request Indonesia. Kali ini kita beralih ke request mancanegara. Mau ditungguin kamu mau request lagu apa di WhatsApp kita ya, 081277221055. Dan tentunya teman Prodo, nanti Muti akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Oke teman Prodo, kita ke request mancanegara. Kali ini udah ada yang masuk di requestan dari WhatsApp. Ada Mas Yanto kembali, Siang Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik. Kita mau dengar lagunya Better Man, Boy Band Westlife. Oke, libur panjang ini lebih baik di rumah aja, Spradik. Kita bubble, hemat energi BBM-nya ya. Oh iya benar, setuju Mas Yanto, betul. Karena saat ini juga kita tahu semuanya sedang efisiensi, penghematan juga energi di era konflik global saat ini yang masih kita ikuti terus perkembangannya. Jadi memang kita baiknya kalau enggak terlalu perlu gitu ya, baiknya energi BBM-nya kita saving, kita simpen, hemat-hemat energi kalau siang-siang gini lampu-lampunya dimatiin aja gitu ya. Oke, langsung aja Muti puterin lagu requestan dari Mas Yanto, Better Man dari Westlife.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Ya teman Prodo, kembali Putih hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu di request mancanegara. Ya kali ini ada I Just Mike dari Bruno Mars yang rilis tahun ini.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Oke, teman-teman, berikutnya sudah ada requestan yang masuk dari Kak Iren di Sungai Liat yang siang ini pengen dengar lagu Olivia Rodrigo dengan judul Drop Dead. Nah, ini feminine intuition-nya mengarah kemana nih, Kak Iren? Aduh, udah banyak juga seliweran ya konten-konten ciwi-ciwi yang pada akhirnya menemukan pasangannya karena feminine intuition. Kira-kira kamu akan berakhir di mana feminine intuition-nya nih, teman pro 2? Tapi nggak usah sampai kesana bahasan kita. Kita langsung puterin aja requestannya Kak Iren dari Sungai Liat ya siang ini. Selamat menikmati hari libur ya buat Kak Iren. Pokoknya kalau hari ini ada agenda keluar, tetap waspada karena memang kayaknya prediksi cuaca juga ada beberapa wilayah di Bangka ini yang cenderung ada potensi hujan hari ini. Jadi kalau memang mau keluar, tetap hati-hati di jalan. Kalau keluar naik motor, siap-siap jas hujan dan payungnya juga boleh deh ya disiapin. Dan spesial nih buat Karen di siang hari ini, edisi 14 Mei 2026, requestan di request mancanegara dengan Olivia Rodrigo, Drop Dead. This is for you.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Oke teman Brodo, sampai di sini ya perjumpaan kita bareng aku tadi udah nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 12. Sebentar lagi ya, Muti pamit. Yeay. Dan setelah ini tenang teman Brodo, masih ada rekan aku yang super duper semangat mengawali siarannya nanti di jam 12. Ada Rima yang akan nemenin kamu ya teman Brodo. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di luar rumah karena ini udah mulai mendung lagi, hati-hati di jalan, sedia jas hujan dan juga payung ya, karena kemungkinan kayaknya nih dilihat-lihat kok semakin redup langitnya nih teman-teman berdua. Oke teman-teman, sampai di sini ya perjumpaan kita dan Muti pamit undur diri. Jadi buat kamu pokoknya jangan kemana-mana, tetap siap dengerin Pro 2 RRI Sungai Liat di 105.5 FM dan tentunya masih ada Rima setelah ini. Bye.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang bang?
5: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Wow.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumelia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

Kita umur 2 sampai di sini, berjumpa kita di resep minuman ya. Nanti jam 1 aku masih bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya Liga Olahraga. Stay tune terus ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai, kita berada selamat siang, jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pesta bola Piala Dunia sudah semakin dekat, yaitu Pro 2 dan RRI juga akan menjadi siaran terestrial yang menyiarkan Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Kita di Liga Olahraga, teman Pro 2, ini lagi heboh-hebohnya tim futsal Indonesia ini. Kenapa ya? Ini diundang Brazil untuk mengikuti turnamen bertajuk Copa del Mundo 2026 atau Piala Dunia bentukan Federasi Sepak Bola Brazil bulan Oktober nanti, tanggal 7-13 Oktober, dan tim Time Elite Global diperkirakan hadir dalam ajang ini, tuan Pro 2. Jadi Ketua Asosiasi Futsal Indonesia Michael Victor Sinianipar membenarkan undangannya. Tapi dia belum mendapatkan konfirmasi daftar peserta Copa del Mundo 2026 ini ya. Jadi kalau negara-negara mana aja, mereka masih belum tahu yang ikut, teman Pro 2. Tapi di media sosial sudah bertebaran informasi kalau peserta Copa del Mundo 2026 adalah Brazil, Indonesia, Kazakhstan, Prancis, Jepang, dan Venezuela. Tim-tim ini juga berada di 16 besar peringkat dunia ya. Dan untuk membalas undangan dari Brazil, Michael menyebut pihaknya juga akan mengajak tim Sambak Indonesia di ajang 4 nation yang berstatus turnamen persahabatan. Dan rencananya ini tahun 2024 nation berlangsung di awal bulan di tahun 2027, bulan depan, tahun depan maksudnya. Dan ini bakal fokus dulu di ajang Brazil di bulan Oktober dan FIFA Matchday di bulan November ya. Jadi kita tunggu aja kesempatan FIFA Matchday November 2026, di mana AFI juga berencana mengundang tim dari Eropa untuk menggelar tim eksibisi. Namun hingga kini belum ada informasi lebih lengkap negara Eropa mana yang dimaksud, teman Pro 2. Sementara itu untuk Michael sendiri sudah mendapatkan perkembangan terkait negara Copa del Mundo 2026, namun hingga sekarang masih belum ada konfirmasi lebih lanjutnya. Kita tunggu aja ya. Untuk itu kita patut berbangga diri karena timnas futsal kita berhasil diundang Brazil untuk ikut Piala Dunia. Aduh, gak sabaran lagi untuk ikut merayakan Piala Dunia ya tahun 2026.

0: 言われて。
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
3: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
4: Mendengarkan Trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep. Jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
5: Wow.
3: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan asa dari desa sampai kota di udara kita bersama. 1, 2, 3, 4.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Sore, sore, ini masih siang ya. Ih, udah mau sore aja. Ini masih siang dan waktunya kamu untuk berlibur. Karena hari ini juga libur ya. Yang diperingati sebagai kenaikan Isa Al-Masih ya. Untuk yang merayakannya atau Pro 2 ya. Dan kita masih di Liga Olahraga Santai Siang kita sampai jam 2 ini udah jam 13.33 menit waktu Indonesia Barat. Aku Rima temani kamu. Tadi kita udah ngebahas tentang di mana tim futsal Indonesia diundang oleh Brazil ya untuk tanding di Piala Dunia. Aduh, semoga tim futsal kita pokoknya bisa merasakan bagaimana bertanding begitu ya, apalagi di luar negeri, di Brazil, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Selanjutnya di Temuan Pro 2, sebanyak tim 6 tim negara gagal lolos ke Piala Dunia U17 2026 ya, setelah tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Jadi memang Piala Dunia ini ibarat kita sering dengerin Piala Dunia ya, padahal ini Piala Asia U17 2026 yang berlangsung di Arab Saudi kemarin untuk memasuki babak gugur, di mana seluruh pertandingan di fase grup tuntas di Rabu 13 Mei kemarin ya. Dan total 8 tim dipastikan bermain di babak gugur turnamen, sementara sisa lainnya harus angkat koper lebih awal. Jadi tersingkir dari Piala Asia U17 2026 berarti gagal lolos ke Piala Dunia U17 2026 yang digelar di Qatar 19 November sampai 13 Desember 2026 mendatang. Yaman dan Uni Emirat Arab jadi dua tim terakhir yang tidak akan tampil di Piala Dunia U17 2026 pada akhir tahun nanti. Di fase grup, Yaman menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup C dengan meraih 4 poin. Pada pertandingan terakhir, Yaman hanya bermain imbang dengan skor 0-0 dengan Korea Selatan di Stadion King Abdullah. Apabila menang dalam laga tersebut, Yaman bisa lolos ke Piala Dunia U17. Nasib lebih tragis dialami oleh Uni Emirat Arab pada laga pamungkas di Gilas, Vietnam dengan skor 2-3. Kekalahan tersebut membuat Uni Emirat Arab terbenam ke dasar klasemen grup C. Sementara Vietnam menjadi juara grup C dan lolos ke Piala Dunia U17, Vietnam menjadi salah satunya tim Asia Tenggara yang bermain di Piala Dunia U17 2026. Sedangkan 4 tim negara lain lebih dulu tersingkir dari Piala Asia U17 2026, keempat tim tersebut adalah Thailand, Myanmar, Indonesia, dan India. Meskipun menempati peringkat ketiga klasemen grup B tahun Pro 2 ya, Qatar tetap lolos ke Piala Dunia U17 karena menjadi tuan rumahnya. Jadi ada beberapa 6 tim ya negara lolos yang gagal lolos Piala Dunia U17 dari mana, dari Thailand, Myanmar, Indonesia juga enggak lolos nih tahun Pro 2. India, kemudian Myanmar, Uni Emirat Arab. Jadi itu 6 negara yang gagal lolos Piala Dunia U17 2026 yang nantinya katanya bakal tampil di bulan November sampai akhir Desember. Ya udahlah ya. Walaupun kita enggak lolos, setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik setidaknya. Mungkin ini dijadikan pelajaran aja nextnya lagi untuk U17 Asia, untuk masuk ke Piala Dunia kita harus lebih effort lagi gitu ya teman Pro 2. Jangan patah semangat, tetap terus mendukung timnas Indonesia karena masih ada ajang-ajang yang lain ya, kompetisi-kompetisi liga bola yang lain yang pastinya kita harus mendukung timnas Indonesia.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

Mingse ya, featuring Akbar, Kailai, Mingse. Ini kamu tau gak siapa? Ini Bunga. Iya, Bunga yang Bunga, bukan Bunga Salsabila ya, bukan. Ini Bunga ajang pencarian bakat itu loh, yang juara berapa gitu ya. Pokoknya dia ada lagu, sebenarnya namanya dia Bunga, tapi ini dia rubah nama dia untuk rilis lagu yang hipdut kali ya. Itu seru sih lagunya. Astaga Bercanda, Mingse featuring Akbar, Kailai. Jadi buat kamu yang suka, langsung aja download lagu ini di platform-platform digital, banyak banget ya. Mau di YouTube, Stupid, Spotify, ataupun yang lain-lain aja deh teman produk. Dan kebetulan banget teman produk ini udah menunjukkan pukul 13.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Berarti sisa waktu kita tinggal 8 menit lagi untuk di Liga Olahraga. Tadi kita juga udah kasih kamu berbagai macam informasi-informasi olahraga dari Timnas Futsal Indonesia yang diundang ke Brazil. Ada juga 6 negara yang gagal lolos ya ke Piala Dunia U17 Asia-nya. Sekarang Piala Dunia U2026 ini dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola tahun Pro 2. Dan kegiatan ini digelar di Stadion MetLife New York saat pertandingan final, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan dirinya menginginkan suasana final yang megah dengan hiburan ala Super Bowl yang tujuannya untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL sebagai segi hiburan. Bahkan di tahun kedua, halftime show final juga bakal diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Kemeriahan sepak bola juga setara dengan panggung hiburan kelas dunia. Jadi halftime show sebenarnya bukan sekedar hal yang baru ya, tapi konser ini juga pernah diterapkan di Piala Dunia Antar Klub tahun 2025. Acaranya juga terinspirasi FIFA untuk menyajikan soal konsep hiburan Piala Dunia 2026 nanti. Ada juga bakal ada artis-artis ya terkenal ya Hollywood yang bakal menyanyikan dan tampil sebagai headliner. Ada Doja Cat, kemudian J Balvin, Tems, dan juga Emmanuel Kelly. Vokalis Coldplay Chris Martin dikabarkan menjadi kurator di balik halftime show Piala Dunia 2026. Dia juga bakal memimpin arah kreatif dan membantu menyusun konsep pertunjukan dan line up penampil. Dengan bantuan tangan Martin ya, FIFA dipastikan pertunjukan menghadirkan sejumlah artis ternama internasional, sehingga panggung halftime show Piala Dunia 2026 akan semakin meriah nih tuh Bro 2. Halftime show juga bakal otomatis membuat jeda pertandingan menjadi lebih lama tentunya, karena selama ini jeda turun minum untuk final Piala Dunia hanya berlangsung sekitar 15 menit ya. Selain itu, acara ini juga turut menggandeng Global Citizen untuk menyisipkan pesan campaign advokasi sosial, kolaborasi yang menargetkan penggalangan dan pendidikan sebesar $100 juta. Jadi setiap penjualan satu tiket final akan disisikan $1 untuk berbagi aksi sosial. Dananya juga bakal dialokasikan untuk mendukung program komunitas yang dikelola FIFA di berbagai negara berkembang. Piala Dunia 2026 ini bakal menjadi edisi terbesar dengan total partisipasi 48 negara. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko siap menyambut perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Ya, tahun kedua kita juga menjadi salah satu radio yang menyiarkan secara terestrial untuk live sepak bola Piala Dunia ini. Piala Dunia ini pesta bola Piala Dunia yang 2026 yang kita tunggu-tunggu ya. Yang kapan digelarnya, sekitar bulan Juni kah, tahun kedua? Kita nantikan saja gebrakan untuk Piala Dunia 2026 ini. Ya, walaupun Indonesia tidak masuk, setidaknya kita masih ada euforianya. Oke, tahun kedua. Itu dia informasi terakhir yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liga Bola. Sampai jumpa lagi di Liga Bola setiap hari Kamis pukul 1 sampai pukul 14, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman baik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kita berdua sih di 105.5 FM musik dan informasi. Tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Nuna yang mengukir prestasi baru dengan menjadi girl group sekaligus musisi pertama nih teman berdua ya yang tampil di platform musik bergensi Jepang The First Take, dan mereka muncul di episode 665 yang videonya ya rilis di hari Senin tanggal 11 malam. Bahkan dalam sesinya ini teman berdua grup asuhan ATI Rising membuktikan kualitas musikalitas mereka ya, yang melalui rekaman one take murni tanpa proses penyuntingan vokal sama sekali teman berdua. Dan dengan konsep studio mereka yang putih mengedepankan kualitas audio mini platform The First Take menuntut penyanyi itu untuk tampil layak di atas panggung konser yang sesungguhnya. Dan konsep utama mereka adalah penyajian yang simple tanpa unsur asing, selain kamera berresolusi tinggi dan kualitas audio yang baik untuk menyampaikan kualitas musik kepada para penonton itu yang berdua. Bahkan yang menurut Direktur Kreatif Keisuke Shizumi, penyanyi diminta untuk memperlakukan proses pengambilan gambar sebagai pertunjukan langsung, dan Nuna pun hadir dengan membawakan lagu debut mereka dengan Shoot, di mana para member Bella, Esther, Sass, dan juga Christy tampil tenang, percaya diri di hadapan mikrofon. Penampilan mereka begitu mengalir ya, di mana Esther dan Bella memegang posisi vokal aktif, mengeksekusi nada-nada tinggi sesuai dengan versi original Shoot tanpa kesulitan berarti. Akhirnya itu deh teman berdua ya, untuk Nuna yang finally tampil di Jepang ya untuk First Take-nya, dan ini sukses banget ya membawa nama Indonesia untuk girl group-nya ya. Sukses terus untuk Nuna juga, kita doakan ya.

0: 105,5
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
3: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
4: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
5: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
6: Wow.
5: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali

teman pro 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar

0: tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Oke, tahun berdua sampai di sini berjumpa kita di musik dan informasi. Karena jam 3 nanti kita bakal melanjutkan kembali program kita di Aksi Anak Negeri bersama narasumber yang sudah hadir ya, jauh-jauh dari Pangkal Pinang sama di Balon Ijuk, tuh, Mamro 2 ya. Stay tune terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Produa FM. Produa FM.
1: Tepung Pro 2 Info, Pro 2 dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebutkan tingginya minat masyarakat terhadap sekolah unggulan Garuda hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 6.738 siswa dari seluruh Indonesia mendaftar program tersebut. Sebanyak 1.632 peserta dinyatakan lolos seleksi tahap pertama program tersebut, sementara sebanyak 640 peserta lainnya berhasil lolos seleksi tahap kedua. Peserta program sekolah unggulan berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 34 provinsi. Selain membangun sekolah, pemerintah juga menjalankan program transformasi terhadap sekolah unggulan yang telah ada sebelumnya. Sementara itu, Tepung Pro 2 program transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan peluang siswa menembus universitas terbaik dunia. Tepung Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, sore hari ini dalam aksi anak negeri. Ya, selama 1 jam ke depan di edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026 ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang kece-kece nih, yang sudah hadir di studio dari tadi loh, teman Pro 2. Mereka jauh-jauh ya, ada yang dari Balun Ijuk. Kalau Balun Ijuk tuh biasanya singkatannya Bali.
1: Bali
0: ya. Balun Ijuk, iya enggak? Iya. Yeah. Terus kemudian dari Belinyu ya. Terus kemudian cuma dua aja sih maksudnya. Mau dari mana lagi? Dari Belinyu dan juga Balun Ijuk yang semangat banget ya. Ada mahasiswa dan juga ada dosen di sini yang bakal berbagi insight bersama kita ya. Ada Bapak Syafrul Irwandi, Eskom MKom ya, selaku dosen sekaligus pembina kegiatan Gema Bangsa. Apa kabarnya Bapak Syafrul?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Baiknya baik gitu ya. Ada juga Kakak Fania Lika, wakil ketua bidang Gema Bangsa. Baik juga Kang Alika. Ya, walaupun jauh ya, sampai encok pinggang ya.
3: Ya,
0: ada juga Kakak Feby Ardiansyah, ketua bidang dokumentasi Gema Bangsa. Sehat juga Kakak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, ini yang paling ganteng deh ya. Oh, dua yang ganteng, dua yang cantik. Oh, ya. Waduh, nanti ini ya, ini nanti singgung bapaknya lagi ya. Nah, di sore hari ini kita bakal ngebahas tema kita tentang ekspresi muda berkarya, berkarakter, dan inovatif sebagai agen perubahan ya. Tema ini cukup relevan karena kita mengundang generasi-generasi muda yang sebagai agen perubahan dan juga agen penerus bangsa gitu ya, di mana mereka tidak dituntut hanya berprestasi sebagai akademik ya Pak ya.
2: Betul,
0: mereka
2: sekali
0: juga dituntut sebagai non akademik untuk apa yang membawa karakter yang kuat, kemudian kreativitas, inovatif dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman ya. Karena zaman-zaman dulu enggak ada handphone begini ya Pak ya.
2: Betul, itu betul.
0: Ya kan? Zaman dulu handphonenya batu ya Pak ya. Kalau enggak telepon yang paling pakai apa nih? Engkol. Engkol.
2: itu apa namanya? Itu zaman batu ya.
0: Waduh, zaman batu banget ya Allah. Kayak kalau disuruh balik, Bapak mau enggak balik ke zaman batu, Pak?
2: Enggak lah.
0: Oh, enggak mau. Siapa tahu Bapak mau balik lagi ke zaman merasakan bagaimana Krismon zaman dulu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, nih kita bakal ngebahas tentang generasi-generasi muda yang pastinya mereka punya dengan segudang kreativitas dan inovatif mereka. Oke, langsung aja kita ya masuk ke pembahasan. Sebelum pembahasan utama dulu, aku pengen tanya, karena ini kan kita ngebahas tentang Gema Bangsa ya Pak ya. Pak Syafrul, mungkin banyak yang juga belum tahu apa sebenarnya itu Gema Bangsa. Oke, boleh dijelaskan Pak?
2: Baik, Gema Bangsa ini adalah sebenarnya dari singkatan dari apa tadi?
3: Gelaran Ekspresi Muda ya, untuk anak bangsa.
2: Iya, untuk anak bangsa. Jadi gini, jadi kalau kita melihat bahwa memang kuncinya itu adalah generasi muda ya. Jadi dengan generasi muda ini menurut saya adalah kekuatan utama ya dalam menentukan arah masa depan bangsa ya, tentunya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang di tengah apa namanya perkembangan zaman gitu ya, yang semakin sangat ya sangat dinamis sekali gitu ya, maka pemuda itu ya diharapkan dan dituntut ya tidak hanya mampu mengikuti perubahan ya, bukan hanya dia mampu mengikuti suatu perubahan yang terjadi ya sekarang dengan adanya teknologi informasi, tetapi juga kita berharap bahwa generasi muda ini tentunya menjadi pelopor terus kemudian untuk menciptakan perubahan yang positif ya, bagi apa saja ya, bagi masyarakat, kemudian bagi bangsa ya, dan bagi negara. Saya rasa seperti itu.
0: Mm-mm.
2: Jadi memang generasi muda ini kuncinya ya, sebagai pelopor untuk bisa apa, bisa bersemangat ya dalam mencapai cita-cita bangsa seperti itu.
0: Iya. Oke. Okay. Dan kemudian Gema ini kan pasti ada ininya Pak ya, irisannya ya. GEMA itu ya. Ya. Tadi kita udah bahas di belakang layar tadi ya. Apa tuh Gemanya Pak artinya?
2: Ya, Gema itu adalah tadi seperti yang dijelaskan oleh adek Fania.
0: Oke, kita nanya ke Kak Fania. Ya, Kakak Fania, tolong dijelaskan gema itu apa? G-nya gerakan, bukan? Gelaran. Gelaran, ekonomi. Bukan, ekspresi.
3: E-nya itu ekspresi, M-nya itu muda.
0: Gelaran, ekspresi, muda, berkarya.
3: Untuk anak bangsa,
0: pas banget di program Aksi Anak Negeri ini. Oke, nah kemudian gimana nih Pak Syabrul ya, latar belakang terbentuknya Gema Bangsa di lingkungan kampus tuh sebenarnya seperti apa dan tahun kapan didirikannya? Ya.
2: Memang ini satu hal yang pertama ya, pertama kali gitu kita gelar ini karena kita melihat bahwa ya diperlukannya suatu ekspresi anak muda gitu ya, maka dari itu ya kita ajak gitu ya teman-teman mahasiswa untuk agar supaya apa melakukan sesuatu yang nilai positif gitu ya dengan adanya lomba ya lomba dulu. Nah sebenarnya kita berpikir kayak gini, konsepnya adalah karena memang ini merupakan salah satu menggemakan ya suatu bela negara sebenarnya ya, upaya bela negara pada generasi muda. Dan sebenarnya juga kita sudah merencanakan seminar nanti di tanggal 19 Mei nanti gitu ya. Nah dengan adanya seminar tersebut nanti kita berharap generasi bunda ini yang seperti apa nanti. Pasti ya seperti itu, kita akan mendengarkan narasumber-narasumber yang terhebat lah ya. Seperti misalnya bagaimana nanti ya kayak seperti di kepolisian di Polda gitu, nomor satu, nomor dua ini akan tampil nanti kan. Mereka akan memberikan semangat kepada generasi muda. Iya, nanti. Nah, tantangan-tantangannya ya mungkin barangkali di dalam seminar tersebut nanti seperti itu. Nah, dengan adanya seminar tersebut ya mungkin kita juga mengajak gitu ya mahasiswa-mahasiswa kita ya, terutama di ISB Atma Luhur Kampus Blinyu. Ayo, kira-kira buat semacam lomba gitu ya. Dan akhirnya nanti ya dari lomba-lomba tersebut, misalnya ada pemenangnya nanti akan kita umumkan di seminar tersebut gitu ya, nanti di acara seminar tersebut. Tapi yang bertajuk tentang bela negara seperti itu kan, nilai-nilai kebangsaan. Itu konsepnya seperti itu.
0: Konsepnya sebenarnya seperti itu. Ya. Bangkitnya dari situ. Tahun ini juga tanggalnya berapa Pak? Kalau boleh tahu tanggal resminya?
2: Kalau tanggal resminya mungkin bisa kita sebutkan bahwa di ya ini bulan Mei.
0: Ini bulan Juni Pak, bulan Juni. Bulan aja udah lupa bagaimana ini.
2: Pertengahan Mei kemarin ya sebenarnya ya. Minggu-minggu kemarin sebenarnya ya. Minggu-minggu kemarin ya sekitar di tanggal berapa itu tanggal? Tanggal 8 ya, 8 Mei kemarin.
0: Tanggal 8 Mei. Ini masih baru netas ya, Pak?
2: Iya, baru netas. Ya.
0: Oke. Kemudian kita nanya dong ya sama Kak Fania nih selaku wakil ketua bidang acara ya. Sebagai wakil ketua bidang acara Gema ini, gimana Kak Fania melihat Gema Bangsa ini dalam mengembangkan potensi mahasiswa? Oke, silakan dijawab Kakak. Ih, kenapa ketawa-ketawa? Ih, dia nervous. Aduh. Mohon diulangi. Iya, gimana Kakak Fania melihat peran Gema Bangsa ini dalam mengembangkan potensi mahasiswa?
3: Iya, jadi dari peran Gema Bangsa ini nih dalam mengembangkan potensi mahasiswa.
0: Bagaimana perannya Gema Bangsa dalam mengembangkan potensi mahasiswa?
2: Perannya ya pasti mengajak ya, mengajak teman-teman ya, mengajak teman-teman agar supaya proaktif lah gitu ya terhadap apa, terhadap perkembangan zaman sekarang ya.
3: Jadi
2: itu.
3: Menurut saya Gema Bangsa ini menjadi wadah yang sangat baik untuk mengembangkan potensi mahasiswa karena tidak hanya berfokus pada akademik, tapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplor kemampuan di bidang seni, organisasi itu, dan kreativitas di bidangnya.
0: Gitu. Kenapa kamu tuh gugup? Jangan nervous. Kenapa? Cuma satu doang di sini, Allah. Dokumen dari sisi dokumentasi untuk Kakak Febi ya. Untuk Kakak Febi kan biasanya kalau dokumentasi itu biasanya mendokumentasikan kegiatan Gema ini kayak foto-foto, video. Berarti udah punya alatnya belum? Apakah mumpuni atau pakai handphone atau udah?
1: Untuk alatnya mungkin kita menggunakan handphone aja.
0: Handphone dulu sementara, ya. Mm-hmm. Karena kita nggak tahu kedepannya apakah nanti dipakai untuk kamera yang profesional gitu ya. Kemudian ini untuk Kakak Feby masih ya. Dinamika kegiatan Gema Bangsa itu gimana Kakak melihatnya?
1: Jadi
0: oke, mungkin bisa dibantu Kak Pak Syahrul dijawab. Ini benar nervous semua apa gimana nih? Dinamika untuk dinamikanya sendiri sebagai ini dokumentasi kegiatan Gema Bangsanya.
1: Oke, jadi dinamika menurut saya itu cukup beragam dan aktif ya. Karena melibatkan banyak karakter, ide. Kita juga rencananya kan itu menggunakan anak SMA SMK ya, Pak.
2: Iya, iya, betul.
1: Ya, yang dimana itu dapat mengasah
2: membuat mereka ya,
3: mengasah kemampuan mereka ya,
2: bidang seni ya.
3: Iya, betul.
1: Kreativitas mereka juga.
2: Iya.
0: Gitu. Oke, jadi kegiatan apa ini yang ini kan baru berarti tanggal 8 Mei ya. Kegiatan yang sudah berjalan deh di Gema Bangsa ini siapa yang mau jawab, Kak Feby atau mungkin kapan ya?
1: Jadi kegiatan yang sudah berjalan untuk saat ini kita sudah melaksanakan lomba.
0: Lomba apa tuh? Lomba mancing. Bukan.
1: Jadi lomba mancing di emosi. Kegiatan Gema Bangsa itu kan ada 5. Itu ada tari kreasi, ada Mobile Legend, sama video pendek,
3: cipta baca puisi
1: sama menyanyi solo. Mm-hmm. Untuk kegiatan yang udah kita laksanakan itu ada di e-sport, yaitu Mobile Legends. Mm-hmm. Dan juaranya itu udah ada, juara 1, juara 3-nya udah ada.
0: Oke, juara 1-nya dapat apa nih? Mm-hmm. Juara 1-nya dapat apa? Iya, juara 1 dapat apa? Dapat duit?
3: Kan dari awal kami bikin acara Gema Bangsa itu pastinya dibantu sama Pak Syahrul Irwadi juga. Cukup lama untuk ngebangun proses untuk mengadakan lomba ini Gema Bangsa ini, di mana kita juga mengundang siswa SMA SMK sekecamatan Blinyu khususnya dan
1: sekabupaten Bangka, Kak.
3: Iya, sekabupaten Bangka.
0: Oke, tapi fokus saat ini katanya di Blinyu aja untuk yang sekarang ya.
3: Iya.
1: Untuk lomba aja.
0: Untuk lomba aja.
3: Untuk lombanya kita fokus ke kecamatan Blinyu saja dulu karena untuk fokus promosi kampus juga.

0: Ya itu jadi fokusnya di situ. Jadi artinya apa? Artinya kita menjadikan sebenarnya ya, tema ini adalah menjadi suatu ajakan lah ya, ajakan kepada generasi muda atau pelajar ya untuk terus apa? Terus berkreasi, berinovasi, terus belajar gitu ya, ya. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah berkolaborasi. Mm-hmm. Ya ini yang sangat penting. Mm-hmm. Karena pemuda atau pelajar zaman sekarang ini agak sulit ya, apalagi sudah apa namanya kenal dengan teknologi informasi benar, itu benar. Ya. Jadi apa namanya berkolaborasinya, terus kemudian ya mengadakan suatu apa pendekatan-pendekatan yang sangat ya kalau kita dulu kan beda gitu ya. Mm-hmm. Kalau di zaman kita dulu ya sebelum lahirnya teknologi ini kan beda sekali gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang itu ya boleh dikatakan ya mendekatkan yang jauh kemudian menjauhkan yang dekat ya.
1: Benar. Benar. Ya. Iya. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Benar, Pak. Iya. Teknologi.
0: Teknologi ya. Nah, tetapi kan dengan teknologi itu enggak bisa dong. Artinya kita tanpa harus berkolaborasi atau mungkin berinteraksi di dunia nyata gitu iya. Ya kan bukan hanya di dunia maya. Kenapa? Karena mungkin kalau kita pikir kita perlu itu tadi perlu silaturahmi, kemudian perlu membuka suatu gagasan-gagasan yang nyata seperti itu kan, cara berdiskusi yang baik dan lain sebagainya ya, itu kan akan lebih mantap itu kalau menurut saya ya, itu dengan cara diskusi tatap muka sebenarnya.
1: Iya, kalau lewat daring tuh kayak kurang apa
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, seperti itu ya. Nah ini adalah imbas dari teknologi ya. Mm-hmm. Tapi ya tidak kita pungkirin bahwa ya keberadaan teknologinya terus berjalan ya, beriringan lah seperti itu ya. Tapi ya itu tadi jadi harus melihat segi positifnya gitu ya. Jangan sampai nanti ya yang dekat ini ya yang saya katakan tadi yang menjauhkan yang dekat gitu kan, yang dekat ini ya akhirnya gimana gitu kan, terjauhkan akhirnya.
1: Benar Pak, itu dampak dari teknologi.
0: Iya.
1: Dan kemudian untuk kakak Feby ya, udah ada kedek-dekan ya duluan Pak. Udah kayak sidang skripsi aja belum. Kemudian penting menurut kamu sebagai dokumentasi ya, penting nggak sih ya mendokumentasikan dokumentasi itu sebagai identitas organisasi menurut kamu?
2: Oh iya, yes. Itu sangat penting sekali kan sebetulnya. Karena memang untuk mungkin untuk laporan dari berbagai pihak misalkan. Itu. Kemudian untuk
3: kepentingan sponsor juga.
2: Kepentingan sponsor juga.
1: Oh, sudah ada sponsornya nih. Sudah ada. Siapa ada spill sponsornya?
2: Dari mana aja
1: Pak? Kementerian aja. Pendidikan.
0: Dari mana-mana aja yang bisa mensupport kegiatan ini.
1: Iya. Iya, oke. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia pembahasan kita tentang Gema Bangsa ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa organisasi ini bukan sekedar untuk tempat kegiatan, tapi juga wadah bagi mahasiswa ataupun pelajar untuk berkreasi gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk di sesi kedua, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, kita kasih kamu beberapa lagu dan iklan berikut ini.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Oke, tuh Pro 2 kita masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, Aksi Anak Negeri ya, bersama Bapak dosen dan juga sekaligus pembina Gema Bangsa ya, Pak Syahrul. Iya. Juga Kakak Fania dan juga Kakak Pebi. Walaupun namanya Pebi, dia ini cowok loh, teman Pro 2 ya. Kamu jangan salfok namanya aja Pebi. Pebi Adriansyah ya, ini ketua bidang dokumentasi. Kalau Kak Fania ini adalah ketua wakil acara Gema Bangsa. Nah, tadi kita udah ngebahas Gema itu adalah geliat
1: gelaran ekspresi muda berkarya
0: untuk anak bangsa. Nah, tadi kita juga udah ngebahas kapan mereka terbentuknya, ya juga apa visi misi mereka, nilai mereka yang ingin ditayangkan untuk anak-anak negeri, juga untuk anak bangsa, terutama Bangka Belitung ya. Nah, sekarang kita ke ini dia pertanyaan selanjutnya ya, ekspresi muda dan peran generasi untuk Pak Syahrul, Pak Syahrul,
2: Syahrul. Makna generasi ya. Makna generasi muda dalam berekspresi.
0: Iya, ya. Dalam berekspresi. Iya. Pak Syahrul Gunawan, silakan.
2: Iya. Jadi begini ya, memang generasi muda ya. Jadi generasi muda itu kalau di dalam berekspresi itu kan harus memiliki makna gitu ya. Ya, apa artinya? Jadi harus memiliki makna. Itu sebagai apa? Sebagai berkemampuan dan berkeberanian untuk menyampaikan ide. Ini yang perlu nih. Ya, menyampaikan ide, kemudian menyampaikan gagasan dan kreativitas. Mm-hmm. Ya. Nah, serta apa? Serta menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Ya. Ya, agar supaya nanti mereka bukan hanya tentang menunjukkan diri, tetapi apa? Juga menjadi sarana untuk menciptakan perubahan ya, kemudian untuk membangun inovasi, kemudian juga memberikan kontribusi yang nyata bagi lingkungan bangsa dan negaranya, seperti itu ya. Mm-hmm. Nah, terus kemudian ya, kalau kita memaknai ya dari apa namanya kebebasan berekspresi ya, makna generasi muda tadi juga perlu diimbangi ya. Perlu kita imbangi dengan apa? Dengan karakter, dengan etika dan tanggung jawab tentunya, ya. Nah, generasi muda ya, kita harapkan mampu ya menggunakan ekspresi tersebut sebagai sarana bahasarana membangun persatuan. Nah, ini sangat perlu sekali untuk bisa membangun persatuan, terus kemudian menyebarkan inspirasi, kemudian menjaga nilai-nilai budaya, ya, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan sosial tentunya di masyarakat ya, seperti okay. Itu. Jadi, ini sangat komplit ya, komplit artinya peranan generasi muda ini.
0: Oke, berarti menurut Bapak nih pentingnya karakter untuk dibandingkan kemampuan teknis. Seberapa Betul. Penting karakter menurut Bapak dibandingkan kemampuan teknis? Apakah harus seimbang atau bagaimana?
2: Ya. Ini harus seimbang ya, antara karakter dengan kemampuan teknis itu. Ya, tadi yang seperti yang saya katakan bahwa jiwa muda ini kan memang harus berekspresi. Ya kan, bagian dari ekspresi itu adalah karakter. Ya, karakter dan nilai-nilai ya budaya, nilai-nilai lokal juga itu juga harus diseimbangkan gitu ya. Mm-hmm. Jangan sampai nanti kita generasi muda justru muntah-muntah dengan ada kehadiran dengan teknologi, kebanyakan kita apa? Kita mengadopsi gitu loh. Mm-hmm. Ya, kebudayaan-kebudayaan yang dari luar itu tersebut. Nah, sedangkan memang di dalam apa namanya negara kita gitu ya, bangsa kita itu beraneka ragam gitu ya. Mari gitu, generasi muda melihat ya dari situ gitu. Arti pentingnya bahwa bagaimana membangun ya budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sendiri.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Jadi harus seimbang ya.
2: Seimbang ya,
0: harus kemampuannya seimbang. Dan juga teknisnya. Oke, okay, yeah. Untuk Fania, siap Fania ya. Nah, ini sebagai wakil ketua acara Gema Bangsa ini ya Fania, menurut kamu bagaimana generasi muda bisa mengekspresikan dirinya secara positif?
1: Ya, jadi menurut saya generasi muda itu bisa mengekspresikan diri mereka secara positif dengan menyalurkan bakat yang mereka punya. terus ide-ide cemerlang, ide-ide positif dan kreativitas mereka melalui kegiatan yang bermanfaat. Kayak berkarya, berorganisasi, mengikuti kegiatan sosial, volunteer, maupun membuat konten-konten yang inspiratif, konten-konten yang berdampak positif untuk mereka yang menontonnya. Terus di era digital sekarang ini, kan teknologi itu kan sangat memudahkan kita untuk berkarya. Jadi mereka, anak-anak muda ini punya banyak ruang untuk menunjukkan kemampuan dan pendapatnya. Namun penting juga untuk tetap bijak, menjaga etika dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, agar apa yang diberikan itu berdampak bagi diri sendiri dan bagi orang lain juga.
0: Oke, cakep banget. Cakep jadi banget, harus ya, mau ekspresikan diri dengan mengasah kemampuan mereka. Yeah, ya. Yeah. Nah, untuk Feby sebagai seksi dokumentasi ya, ini bagaimana menurut kamu media dan dokumentasi membantu memperkuat suara anak muda sih?
3: Jadi dokumentasi itu menjadi bukti. Jadi sangat penting dokumentasi itu sebagai media informasi sekaligus sarana evaluasi suatu kejadian. Jadi dalam konteks anak muda atau kegiatan kampus seperti Gema Bangsa ini, dokumentasi itu dapat membangun branding kegiatan, meningkatkan antusiasme peserta, karena kan kita mengundang anak SMA dan SMK sekabupaten ya kak. Dan menginspirasi orang lain untuk ikut terlibat. Selain itu, dokumentasi juga dapat menyimpan memori serta perjalanan sebuah proses sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran dan refleksi untuk kegiatan berikutnya. Jadi dampak dokumentasi itu sebagai bukti kegiatan, media promosi, sumber evaluasi juga.
0: Oke deh. Jadi penting juga untuk dokumentasi ini dalam memperkuat suara anak muda gitu ya. Dan kemudian apa peran konten digital dalam menyampaikan pesan perubahan nih? Peran konten digital dalam menyampaikan pesan
3: peran
0: perubahan.
3: Peran konten digital ya, dalam menyampaikan perubahan ya. Jadi konten digital itu memiliki peran penting sebetulnya untuk menyampaikan perubahan, karena memang menyebarkan informasi itu secara cepat ya. Jadi menyampaikan informasi secara cepat, secara luas dan mudah diakses ya, melalui media sosial misalkan video desain atau kampanye digital sebuah perubahan baik sosial, pendidikan maupun budaya seperti itu kak.
0: Oke. Ini tentang agen perubahan ya untuk generasi muda ya Pak. Kemudian langkah nyata, contoh nyata mahasiswa nih Pak ya, untuk Pak Syaprul ya, sebagai agen perubahan itu apa aja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ini Pak?
4: Kita ketahui bahwa memang generasi muda ini sangat penting ya, terutama untuk melakukan suatu perubahan-perubahan di kampus ya, di perguruan tinggi. Tentunya kan peranan itu kan ada tiga. Yang pertama itu adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga adalah melakukan suatu pengajaran. Nah, dari tiga aspek tridharma perguruan tinggi itu, tentunya kan ya peranan mahasiswa ini kan harus aktif. Misalnya bagaimana mereka melihat ya isu-isu yang berkembang di masyarakat terhadap tetap teknologi ya, seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat. Seperti sudah pernah kita lakukan ya, aksi nyata yang pernah kita lakukan itu adalah saya pernah mengajak mahasiswa-mahasiswa kita untuk aktif berperan memberikan dampak kepada masyarakat. Seperti misalnya memberikan suatu pelatihan tentang UMKM ya, tentang pemasaran. Ini adalah aksi nyata kita ya, melibatkan mahasiswa. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memberikan suatu pengetahuan, kayak seperti misalnya kita di UMKM itu kan kita perlu bahwa menjual suatu produk itu bukan hanya sekedar menjual ya dari toko ke toko gitu, tapi bagaimana kita memperluas penyebaran informasi tersebut sehingga nanti hasil ya dari produk tersebut itu bisa luas. Nah, salah satunya seperti itu. Dan juga kita mengajarkan ya masyarakat misalnya untuk bisa membuat proposal ya, atau membuat misalnya produk-produk kemasan dan lain sebagainya. Inilah ahli nyata yang sudah pernah kita lakukan.
0: Itu di desa mana saja yang sudah dilakukan untuk
4: yang sudah pernah kita lakukan itu? Salah satunya itu adalah di desa Balunijuk sudah pernah. Mungkin kita pernah melakukan itu di kalangan ibu-ibu usaha rumahan ya. Karena kita tahu bahwa kesibukan kaum perempuan ya itu adalah dengan kesibukan sehari-hari di rumah, tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Mereka perlu berekspresi juga ternyata kan, untuk bisa mengekspresikan bakat-bakat mereka, misalnya ya membuat kue dan lain sebagainya, dan hingga akhirnya bisa mendongkrak perekonomian rumahan juga seperti itu.
0: Berarti ini dalam konteks digital nih kan Pak ya?
4: Digital.
0: Iya, bisnis digital juga ini hitungannya Pak.
4: Betul, bisnis digital.
0: Oke, kemudian mereka melakukan sudah bisnis digital, packagingnya ya, segala macamnya. Nah, mereka juga diajarkan untuk membuat konten, apakah?
4: Betul. Iya, betul. Ya, itu cara mereka memasarkan dengan menggunakan sosial media ya. Nah, itu sangat perlu juga ya. Jadi memang kita juga mengajarkan itu memasarkan lewat sosial media seperti di Instagram, di halaman Facebook dan lain sebagainya. Sehingga ya ibu-ibu tadi merasa terpacu untuk bisa bersemangat gitu. Oh, ternyata dengan adanya teknologi yang demikian rupa sekarang ini ya, dengan kemajuan teknologi itu ya ternyata bisa dimanfaatkan gitu loh untuk keperluan ya menyebarluaskan penjualan mereka seperti itu. Ternyata mereka ya banyak yang senang juga ya seperti itu, dengan kehadiran mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya turun ke masyarakat tersebut.
0: Iya.
4: Ini salah satunya.
0: Berarti sebagai bukti nyata mahasiswa ya
4: betul,
0: untuk berperan dalam mendukung bisnis UMKM UMKM yang ada di daerah gitu ya.
4: Nah,
0: Pak
4: ini
0: ya,
4: saya rasa merupakan salah satu bentuk bela negara juga ya. Jadi kalau bela negara itu bukan hanya sebenarnya peranan dari bapak-bapak TNI, tetapi ya kalangan muda itu bisa berperan sebagai bela negara.
0: Iya,
4: salah
0: Pak,
4: satunya ini tadi ya, kita bisa mengajarkan ya mahasiswa-mahasiswa tersebut turun ke lapangan memberikan dampak terhadap masyarakat kan, tentang teknologi itu adalah salah satu bela negara ya.
0: Oke. Untuk Fania, Fania sudah siap Fania?
5: Sudah.
0: Kita mau bertanya untuk Fania nih. Ide inovatif yang pernah muncul nih, kan kamu sebagai wakil ketua acara Gema Bangsa ya. Ada enggak ide inovatif kamu yang muncul untuk membuat acara di Gema Bangsa itu sendiri?
1: Untuk ide inovatif yang muncul saat mengembangkan acara, mungkin itu untuk sesi saat membuat poster promosi. Itu mungkin bisa yang tadinya saya kan kalau bikin poster itu kan pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi.
0: Oke.
1: Nah, jadi saat memodifikasi itu ada ide-ide yang di luar pengamatan tadi itu. Jadi ide-ide yang di luar pengamatan tadi itu saya tuangkan di poster yang akan saya buat tadi itu.
0: Oke, jadi di situ ya, karena kamu pakai konsep ATM tadi ya.
1: Iya betul.
0: Nah untuk segi dokumentasi, ya ini kan dokumentasi itu pasti visual gambar ya. Menurut kamu penting nggak sih visual storytelling dalam organisasi?
6: Sangat penting sekali kak.
0: Kenapa tuh?
6: Ya karena visual storytelling karena memang
1: untuk memberitahu,
6: apalagi kita perguruan tinggi kan. Jadi bagaimana kita itu bisa menyampaikan bahwa di kampus kita itu ada kegiatan loh kak, seperti itu. Juga untuk mempromosikan lah gitu untuk teman-teman dari SMA SMK seperti itu.
1: Termasuk marketing juga.
0: Termasuk
6: marketing
0: juga. Iya, karena seksi dokumentasi ini itu kan agak masuk ke marketing ya. Karena mereka harus membuat flyer, poster segala macam ya, biar ciamik, biar catchy gitu. Terus kemudian orang-orang mau bergabung untuk masuk ke aktivitas kegiatan kalian Gema Bangsa ini. Nah, ini karena sudah 52 menit nutraca ya. Enggak berasa banget ngobrol dari jam 3 tadi loh. Kita ke ini deh. Beberapa pertanyaan terakhir ya. Menurut Pak Syafrul, pesan untuk mahasiswa yang masih ragu untuk aktif, karena kadang kan yang tadi seperti yang Bapak bilang bahwa kadang digital media sosial ini seperti dua mata sisi ya Pak. Kadang mereka lebih memilih untuk tidak mau ikut aktif organisasi. Iya enggak, betul enggak Pak?
4: Itu salah ya, saya rasa seperti itu. Jadi gini, jadi menurut saya memang kalau ada mahasiswa yang seperti itu, ini sangat apa ya kalau saya katakan, memang dangkal sekali gitu ya. Karena memang bagaimana mahasiswa itu bisa berekspresi dan membiasakan diri agar supaya nanti di masyarakat, terjun ke masyarakat itu mudah mereka itu sebenarnya dengan cara berdiskusi, dengan cara bagaimana mereka mencari ide, kreatif dan lain sebagainya. Sehingga apa, segala peranan dari mahasiswa khususnya ya, itu harus nantiasa menjadi salah satu apa ya, agen ya,
0: iya,
4: perubahan seperti itu, agar supaya nanti mereka terjun ke masyarakat tuh mereka tidak kaget sebenarnya seperti itu.
0: Ya. Oke, langkah kecil yang bisa diambil deh Pak untuk mahasiswa agar memulai jadi agen perubahan, langkah kecilnya dulu. Kalau langkah besar mungkin mereka malas nih Pak ya untuk ikut organisasi. Misalnya ada sebagian mahasiswa yang hidupnya kupu-kupu, kuliah pulang, benar ya kan? Ada sebagian begitu. Ini langkah kecilnya dulu deh kita ngomongin ya Pak. Ya,
4: langkah kecilnya itu ya kita harapkan mahasiswa itu agar supaya cobalah untuk berorganisasi sebenarnya.
0: Nah, iya.
4: Jadi dengan cara berorganisasi itu kan banyak yang akan berkembang nanti, banyak yang akan memberikan suatu masukan-masukan gitu ya. Nah dengan adanya masukan-masukan dari berbagai teman-teman dan lain sebagainya, mungkin akan muncul ide-ide yang kreatif seperti itu. Nah sebenarnya ini ya, jadi jangan takut untuk mulai berorganisasi. Saya rasa ya organisasi itu perlu untuk mengembangkan jati diri kita untuk menjadi agen suatu perubahan.
0: Oke, siap. Oke, untuk Fania nih sebagai wakil ketua acara, harapan kamu untuk mahasiswa-mahasiswa itu apa sih?
1: Iya, jadi harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya itulah namanya.
0: Iya.
1: Jangan takut untuk mengekspresikan diri, terus jangan takut juga untuk memberikan pendapat, karena pendapat-pendapat itu yang nantinya bisa ngebikin kita jadi lebih satu. Kan mahasiswa itu kan pastinya kan bakal lama sih, maksud saya itu kayak bakal lama bareng-barengnya. Jadi dengan adanya saling sharing pendapat tadi itu tuh bisa untuk menguatkan diri kita juga.
0: Iya. Yeah.
1: Menuju skripsi.
0: Benar. Yeah. Dan ini juga sebagai langkah untuk kita mengasah soft skill kita ya Pak ya.
4: Iya, betul. Iya,
0: yang diperlukan di dunia kerja.
4: Betul. Iya, bukan hanya skill ya.
0: Iya, bukan selain hard skill juga soft skill. Oh iya, benar enggak Febi?
3: Iya,
0: betul. Iya, silakan pesannya dong. Kamu dari diem-diem doang.
3: Oke, mungkin pesan saya untuk anak muda ya, untuk teman-teman yang ada di luar sana. Jadi kalian itu jangan takut untuk melangkah, karena memang kesuksesan esok hari mungkin itu dimulai dari langkah awal kita pada hari ini, seperti itu.
4: Dimulai dari hal yang kecil ya.
3: Dimulai dari hal kecil, ibaratnya ya, itu seperti itu.
1: Jadi memberikan pendapat tadi. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru.
0: Iya, jangan takut dan jangan mageran.
1: Iya, betul.
4: Mager itu apa sih mager?
0: Mager.
4: Ini anak muda itu
0: sebenarnya. Iya, anak muda, kita anak muda ya, baru 17 tahun. Oke, terima kasih untuk Bapak Syaprul ya, Kakak Fania, Lika dan juga Kakak Febi Ardiansa yang sudah berbagi insight ilmu dan juga pemahaman inspirasi yang mungkin bisa didengarkan oleh teman-teman Pro2 yang lainnya untuk ikut organisasi, karena memang organisasi itu menjadi suatu langkah yang penting.
4: Betul sekali.
0: Yang bisa membawa dampak yang lebih besar ke depannya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di aksi anak negeri hanya di Pro2 RRI Sungai Oyat.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sulelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsutnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

0: yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin, itu jauh lebih baik.
3: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cintamu.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrni.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Kita masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu ya. Kita di program spesial Piala Dunia Obrolan Hybrid Gila Bola, Manusia versus Machine. Dan kali ini kita bakal bertanya kepada Artificial Intelligence ya, AI, tentang perjalanan negara-negara yang pernah menjuarai Piala Dunia.
1: 8 negara telah menjuarai Piala Dunia FIFA dari 22 edisi tahun 1930 sampai tahun 2022, dengan Brasil memimpin perolehan gelar terbanyak, 5 kali. Dominasi terjadi antara tim Eropa dan Amerika Selatan, yang menunjukkan budaya sepak bola kuat dan konsistensi jangka panjang, dengan total 80 negara pernah berpartisipasi setidaknya sekali. Daftar negara juara Piala Dunia. 1. Brasil, 5x. 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Satu-satunya negara yang selalu berpartisipasi di setiap putaran final dan menang di 4 benua berbeda. 2. Jerman, 4x. 1954, 1974, 1990, 2014. Terkenal dengan konsistensi, berevolusi dari Jerman Barat menjadi mesin sepak bola modern. 3. Italia, 4x. 1934, 1938, 1982, 2006. Dikenal dengan pertahanan kokoh dan keunggulan taktis. 4. Argentina, 3x. 1978, 1986, 2022. Memiliki perjalanan ikonik dari era Maradona hingga kesuksesan Lionel Messi. 5. Prancis, 2x. 1998, 2018. Generasi emas yang menulis ulang sejarah, seringkali mengandalkan bakat muda dan fisik. 6. Uruguay, 2x. 1930, 1950. Juara Piala Dunia pertama yang mempertahankan reputasi sebagai negara sepak bola kecil dengan dampak besar. 7. Inggris, 1x. 1966. Memenangkan gelar di kandang sendiri. Dan 8. Spanyol, 1x. 2010. Menguasai dunia dengan gaya permainan tiki-taka. Highlight perjalanan. 1. Piala Dunia pertama, Uruguay 1930, Uruguay juara. 2. Negara terbanyak menang, Brasil, 5 gelar. 3. Juara berturut-turut, Italia, 1934, 1938, dan Brasil, 1958, 1962. Dan 4. Final terakhir, 2022. Argentina mengalahkan Prancis melalui adu penalti yang dramatis. Sejarah mencatat dominasi ini terus berlanjut dengan persaingan ketat antara benua Eropa dan Amerika Selatan. Apakah Anda ingin fokus pada strategi juara tertentu atau sejarah edisi Piala Dunia di tahun tertentu?
0: Oke, Tom Pro 2, itu dia ya jawaban dari AI, di mana memang program ini Tom Pro 2 spesial kita kolaborasi antara manusia versus Artificial Intelligence atau AI. Dan for information juga sebagai tambahan Tom Pro 2 ya, di mana FIFA saat ini tahun 2026 itu bakal menggunakan AI, kan ada sistem football AI Pro, di mana AI akan membantu semua tim menganalisis pertandingan menggunakan jutaan data sepak bola nih Tom Pro 2. Selain itu juga untuk teknologi semi automated offside-nya memakai AI, kamera stadion, sensor bola ya, untuk membantu keputusan offside lebih cepat dan akurat nih Tom Pro 2 ya. FIFA juga akan membuat avatar 3D. Avatar 3D pemain menggunakan scan tubuh digital agar sistem offside lebih presisi. Dan bola resmi pertandingan memiliki sensor pintar yang mengirim data ratusan kali per detik ke sistem mereka Tom Pro 2. Maka dari itu ya, tahun 2026 ini lebih didominasi oleh teknologi yang canggih dengan penggunaan artificial intelligence, termasuk pesta bola Piala Dunia 2026 yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore ceria kali ini itu Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 FM setiap hari Senin dan Kamis untuk pesta bola Piala Dunia, program spesial Piala Dunia hanya di RRI Pro 2. Sengih lihat.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

0: kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuma berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
3: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP

kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kita overdose lagi, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga pengajian relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Hadapannya, ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI. Suka lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat malam. Kamu ditemenin sama Jessica nih yang mengudara dari jam 6 sampai nanti jam 12 malam nih, teman-teman Pro 2. Dan aku pastinya juga akan nemenin kamu ya selama dari jam 6 sampai jam 12 itu dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan nih, spesial banget buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih di 105,5 FM. Dan teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga di hari libur ya. Hari ini memang bertepatan dengan 14 Mei, hari kenaikan Yesus Kristus ya. Nih aku harap juga buat yang merayakan, ini juga bisa menjadi hari yang baik untuk kamu, kumpul dengan keluarga, sanak saudara, dan juga teman-teman juga pastinya. Dan teman Pro 2, kembali lagi bareng sama Jessica ya, setelah tadi kamu ditemenin sama Rima nih, mengudara dari jam 12 sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, sekali ini bersama dengan Jessica kamu masuk di segmen Info Viral, teman-teman berdua. Dan untuk Info Viral kita pada malam hari ini ya, ini hadir dari MacBook nih, yang siap jual variasi terbarunya, yakni MacBook Neo mulai 15 Mei di Indonesia. Jadi buat besok nih ya kamu nih yang mungkin suka dengan produknya Apple ya, teman-teman berdua ya, terutama MacBook nih. Apalagi kalau kamu udah lihat sedikit informasinya ya terkait dari MacBook Neo yang baru-baru ini dirilis gitu ya sama Apple nih, teman-teman Pro 2. Ini bakal hadir di Indonesia dan buka pre-order mulai dari iBox, Blibli, dan semuanya yang Apple Authorized Reseller di Indonesia sendiri. Ini mulai 15 Mei pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan laptop terbaru dari Apple ini menjadi sorotan publik ya, karena menjadi Mac pertama yang ditenagai chip iPhone sendiri, yakni A18 ya, teman-teman Pro 2 ya. Pro yang sebelumnya debut di lini iPhone 16 Pro pada 2024 lalu. Dan Apple mengklaim MacBook Neo ini mampu menghadirkan performa hingga 50% lebih cepat untuk tugas sehari-hari dibanding yang laptop Windows terlaris dengan Intel Core Ultra 5 generasi terbaru. Nah, untuk pemrosesan AI di perangkat ini juga performanya ini diklaim hingga 3 kali lebih cepat juga, teman-teman Pro 2. Nah, MacBook Neo sendiri juga mampu diklaim gitu ya, mampu menangani pekerjaan seperti edit foto hingga 2 kali lebih cepat dibanding dengan PC pesaing di kelasnya. Dan laptop ini juga hadir dengan layar Liquid Retina 13 inci ya, teman-teman Pro 2 ya, beresolusi 2408x1500 pixel dan tingkat kecerahan 500 nits nih, serta lapisan anti reflektif. Dan berbeda dengan MacBook generasi terbaru lain, layar MacBook Neo ini tidak memakai notch dan langsung mengusung bezel simetris ala iPad, teman-teman Pro 2. Keren ya. Dan ini juga yang bikin viral ya, teman-teman Pro 2 ya, adalah harganya nih, teman-teman Pro 2. Harganya juga jauh dibandingkan dengan MacBook Air ya, di bawahnya MacBook Pro ada MacBook Air nih, teman-teman Pro 2, harganya jauh di bawahnya nih katanya. Jadi buat kamu yang naksir MacBook tapi budgetnya belum ada, bisa aja nih geser ke MacBook Neo gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kamu pastinya, teman-teman Pro 2. Nah, itu ya info viral yang lagi happening banget nih ya di media sosial. Pada udah banyak yang menunggu banget nih MacBook Neo yang ada di Indonesia, dan kali ini udah siap banget nih di PO buat para penggemarnya atau mungkin yang akan membeli nih, teman-teman Pro 2, MacBook Neo-nya. Nah, teman-teman Pro 2, apakah kamu tertarik nih buat beli MacBook Neo nih? Siapin isi kantong kamu juga ya, teman-teman Pro 2 ya, untuk ikutan PO-nya nih besok jam 9 pagi, teman-teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Dan itu juga ya, teman-teman Pro 2, info viral kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya aku tetap nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya, sambil nunggu nanti ya di jam 7 kita akan masuk di musik live chat nih ya bareng sama Jessica. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, sekali lihat teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Film Avatar Fire and Ice akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni mendatang. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan Saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Melansir dari Variety pada Rabu 13 Mei 2026, film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini juga dibintangi oleh Sam Worthington dan sebagai Jack Sully bersama Zoe Saldana. Sejumlah pemain baru juga bergabung, termasuk Ona Kaplan dan David Teulis yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar. Sebelumnya, film ini dirilis di bioskop pada 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar US dollar. Capaian tersebut menjadikannya salah satu blockbuster besar tahun 2025 dengan pencapaian tersebut. Trilogi Avatar kini mencatat sebagai waralaba film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film pertama pada tahun 2009 juga masih memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang sejarah dengan pendapatan lebih dari 2,9 miliar US dollar. Sementara itu, sequel Avatar The Way of Water pada tahun 2022 meraih 2,3 miliar US dollar. James Cameron sendiri telah menyiapkan kelanjutan saga ini dengan rencana film keempat yang dijadwalkan rilis pada 2029 dan film kelima pada tahun 2031. Ia juga menyebut bahwa cerita mendatang akan melompati waktu untuk menampilkan perkembangan anak-anak Sully serta memperluas eksplorasi komplot Wind Traders. Sekian info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lial, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk masuk ke segmen kita selanjutnya, yakni musik live chat bareng sama aku nih, Jessica, teman-teman Pro 2. Dan untuk musik live chat kita pada malam hari ini berbeda ya dengan malam-malam biasanya nih, teman-teman Pro 2, karena hari ini kamu bakal gabung sendiri nih di RRI Pro 2 Sungai Lial. Biasanya kan kita gabung gitu ya sama RRI Pro 2 Jakarta. Untuk hari ini tidak nih, teman-teman Pro 2, tapi gak apa-apa, aku masih akan memberikan informasi seputar musik nih ya, teman-teman Pro 2 pastinya. Dan langsung aja nih untuk informasi pertama kita pada malam hari ini, hadir dari Vanessa Priscilia nih, teman-teman Pro 2, yang karirnya nih nambah lagi nih ya, teman-teman Pro 2, yakni dia sekarang gak cuma main film aja, tapi sekarang jadi anak band loh. Nah, sekarang Vanessa Priscilia ini dipersatukan oleh ketertarikan yang sama nih terhadap musik dan estetika sinematik nih, yakni The Midnight Darlings nih, band terbarunya Vanessa Priscilia yang resmi memperkenalkan diri lewat single debut mereka, yakni judulnya Am I Loving You Alone. Cinta bertepuk sebelah tangan nih ya mungkin ya. Nah, band ini nggak cuma diisi sama Vanessa Priscilia aja, tapi ada personil lainnya nih, teman-teman Pro 2. Ada Jevin Julian pada case, terus juga ada Aldrinko Pakusadewo pada gitar, dan Vanessa Priscilia sendiri nih sebagai vokalisnya, teman-teman Pro 2. Dan untuk single pertama mereka tuh ya, ini menjadi pintu masuk menuju dunia The Midnight Darling. Lagu ini juga merupakan sebuah ruang musikal yang terdengar dreamy, emosional, namun tetap terasa mentah dan intim nih, teman-teman Pro 2. Nah, lagu ini juga bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu dalam nih, hingga perlahan berubah menjadi fantasi-fantasi kecil yang ada di kepala tentang menjadi seorang secret admirer nih, teman-teman Pro 2 tuh, yang menyimpan rasanya sendirian gitu, gak berani ngungkapin gitu ya, cuma bisa membayangkan seseorang ini hadir dalam hidupnya nih, dan hingga akhirnya menyadari bahwa semua perasaan itu mungkin hanya hidup di kepala sendiri aja. Dan di balik cerita romansa itu, lagu ini juga menyimpan refleksi personal para personilnya nih terhadap perjalanan mereka membentuk band ini. Dan perasaan menginginkan sesuatu dengan sangat kuat gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Namun sempat menganggapnya hanya sebagai angan-angan aja gitu. Menjadi benang merah yang menghubungkan The Midnight Darlings dengan lagu debut mereka sendiri nih. Dan menariknya lagi nih ya, teman-teman Pro 2, single ini ditulis sekaligus diproduseri oleh Jevin Julian, dengan proses kreatif yang juga menjadi pengalaman baru bagi seluruh personilnya, terutama Vanessa Priscilia nih. Ya, ini juga menjadi momen pertama kalinya ia mengeksplorasi pendekatan musikal seperti ini secara lebih dekat gitu, teman-teman Pro 2. Nah, secara musikal dan visual ya, The Midnight Darlings ini banyak terinspirasi dari nuansa rockyet dreamy yang muncul dari lagu-lagu mereka sendiri gitu. Atmosfer sinematik, vintage, dan sentimental ini menjadi fondasi utama identitas mereka nih. Dan estetika visualnya juga ya, teman-teman Pro 2 ya, dibangun menghadirkan rasa seperti menonton potongan memori lama yang samar-samar gitu ya, teman-teman ya, namun tetap emosional, terpengaruh oleh aura band-band era 90-an hingga awal 2000-an gitu. Nah, melalui singlenya nih, teman-teman Pro 2, The Midnight Darlings ini memperkenalkan awal dari semesta mereka dengan gambaran perpaduan mimpi, nostalgia, dan perasaan-perasaan yang sering kali hidup diam-diam di kepala kita doang gitu. Nah, ini dia ya, teman-teman Pro 2 ya, tentang The Midnight Darlings nih ya, band barunya Vanessa Priscilia nih. Bukan jadi Milea aja ya, tapi ternyata sekarang jadi anak band nih ya Vanessa nih, teman-teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita dengerin lagu The Midnight Darlings, Am I Loving You Alone.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya di MLC Musik Live Chat bareng sama Jessica nih, teman-teman Pro 2. Dan untuk Musik Live Chat kita, informasi keduanya nih hadir dari penyanyi muda yang banyak banget nih ya karyanya yang selalu bikin kita takjub nih. Yakni ada Isyana Saraswati nih, teman-teman Pro 2, yang ternyata masuk dari daftar line up Incheon Pentapark Rock Festival 2026. Dan festival ini memang festival internasional ya, teman-teman Pro 2 ya, yang dikhususkan nih festival musik Asia yang digagas di Korea Selatan dan bakal berjalan pada tahun ini dari tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus di Songdo Moonlight Festival Park Incheon, Korea Selatan. Dan kabar ini juga langsung dikonfirmasi langsung oleh Isyana Saraswati di unggahan Instagramnya pada Selasa lalu nih, teman-teman Pro 2. Nah, gak cuman itu ya, di Incheon Pentapark Rock Festival 2026 ini terkenal dengan line up mereka yang keren-keren nih ya. Dan skala penampil yang hadir adalah musisi-musisi terkenal dari Asia nih, teman-teman Pro 2. Dan Isyana pun bakal satu panggung nih ya bareng sama bintang-bintang besar seperti Kwon Jin Ah, Far East Asian Tiger, terus juga ada Never Young Beach dan juga banyak lagi ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan pengumuman ini juga langsung bikin fans girang banget nih, apalagi fansnya Isyana ya, teman-teman Pro 2, yang senang banget nih karena Isyana bisa membawa musik Indonesia ke luar negeri dengan apik nih, teman-teman Pro 2. Sekali lagi selamat ya buat Isyana nih. Kita tunggu ya gimana aksi panggung Isyana Saraswati di sana nih, teman-teman Pro 2. Dan ini merupakan informasi kedua kita ya di Musik Live Chat pada malam hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan teman-teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, kita bakal puterin nih lagu dari Isyana Saraswati, Terima Kasih Dari Aku.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mulai.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI, sekalian teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita bareng sama Jessica nih ya di Musik Live Chat pada malam hari ini ya teman-teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih untuk informasi terakhir kita di Musik Live Chat pada malam hari ini, hadir dari si cantik Gracie Abrams nih teman-teman Pro 2 ya, mengumumkan album ketiganya bertajuk Doctor From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Records nih teman-teman Pro 2. Dan dilansir dari laman Variety pada Selasa 13 Mei 2026 nih waktu setempat, Abrams sendiri mengumumkan proyeknya tersebut melalui media sosialnya pada Senin waktu setempat nih teman-teman Pro 2. Dan menjelang perilisan album ya, Abrams sendiri lebih dulu meluncurkan single utama berjudul Hit the Wall pada Kamis 17 waktu Pasifik atau Jumat pagi waktu Indonesia, teman-teman Pro 2. Dan album Doctor From Hell ditulis dan diproduseri Abrams bersama dengan kolaborator lamanya yakni Aaron Dessner yang sebelumnya juga terlibat dalam dua album terdahulunya yakni Good Riddance pada 2023 dan The Secret of Us pada tahun 2024 lalu nih, teman-teman Pro 2. Dan saat menghadiri Met Gala sendiri nih, Abrams juga sempat memberi gambaran mengenai lagu Hit the Wall yang disebutnya sebagai pembuka babak baru dalam perjalanan musiknya nih teman-teman Pro 2. Album sebelumnya, The Secret of Us, menjadi album pertama Abrams yang menempati posisi puncak tangga lagu di Inggris, Australia, dan Belanda. Album tersebut juga mencapai posisi kedua di tangga Billboard 200 yang diikuti tur dunianya pada tahun 2024 serta tur arena pada tahun 2025. Selain karir musiknya nih, Abrams juga dijadwalkan menjalani debut and acting-nya melalui film Please yang diproduseri oleh A24, garapan sutradara Helena Rain nih teman-teman Pro 2. Dan dalam film tersebut, Abrams juga akan beradu acting dengan Tom Burke yang sebelumnya juga dikenal lewat film Furiosa, Max Saga, dan The Souvenir nih teman-teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita dengerin lagunya Gracie Abrams, That's So True.

Om Bro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita bareng sama Jessica nih ya, di segmen Jaga Malam nih. Hari ini spesial banget, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan untuk hari ini teman-teman Pro 2, di segmen pertama kita Jaga Malam adalah bahas obrolan komunitas nih. Dan topik kita pada hari ini adalah komunitas menulis, teman-teman Pro 2. Nah, siapa nih dari kamu nih teman Pro 2 yang suka menulis gitu ya, teman-teman Pro 2. Kamu kalau suka nulis, biasanya nulisnya langsung di buku atau kamu nulis secara digital nih teman-teman Pro 2, lewat handphone, tab, atau mungkin laptop kamu nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau dulu menulis itu identik dengan penulis buku atau wartawan gitu ya. Nah, sekarang nih menulis ini udah bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bikin caption, terus juga thread di media sosial, terus juga blog pribadi, dan banyak hal-hal lain ya yang menulis ini bisa di mana aja dan kapan saja. Nah, kalau dulu itu menulis itu identik dengan hal-hal kayak gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Sekarang nih menulis ini gak hanya bisa sebagai buku atau hal-hal kayak gitu ya teman-teman Pro 2, karena sekarang ini udah banyak banget platform media digital yang bisa mengembangkan menulis itu sendiri ya. Mulai dari mungkin sekarang ada Medium, terus juga ada dari Instagram juga bisa ya teman-teman ya. Nah, disinilah komunitas menulis ini punya peranan penting banget gitu teman-teman Pro 2. Nah, buat kamu yang suka nuangin ide atau cerita gitu ya, itu bisa banget lewat komunitas itu teman-teman Pro 2, karena balik lagi ya, siapapun itu bisa menulis gitu ya teman-teman Pro 2. Mungkin apa yang lagi kamu pikirin itu kamu tulis, itu bisa banget gitu ya. Nah, balik lagi ya, kalau ngomongin menulis sendiri nih, gak ada yang bisa dibilang tulisannya dia pasti bagus. Enggak ya teman-teman Pro 2 ya, karena punya perspektif masing-masing gitu ya. Nah, biasanya nih kegiatan mereka juga nih di komunitas nih seru-seru banget gitu ya teman-teman Pro 2. Ada kelas online, ada challenge, dan banyak banget gitu. Nah, kalau ikut komunitas menulis ini sendiri juga pastinya bisa meningkatkan skill kamu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya menjadi ajang buat tempat mencari teman baru yang punya minat yang sama. Nah, kita masih bahas tentang komunitas menulis lainnya ya teman-teman ya. Makanya tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Jaga Malam. Kali ini kita di segmen obrolan komunitas dengan topik komunitas menulis nih, teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin komunitas menulis ya, teman-teman Pro 2 ya, tadi kan banyak banget ya kegiatannya, mulai dari workshop, terus juga challenge, bahkan juga sampai banyak banget nih yang kayak belajar-belajar bareng, kayak nulis-nulis copywriting atau mungkin diary. Bahkan juga banyak banget yang mulai kayak nulis-nulis puisi, cerita pendek, bahkan ada yang novel loh ya, teman-teman Pro 2. Nah, yang paling menarik nih sekarang banyak banget karya besar ini lahir dari komunitas nih, teman-teman Pro 2. Ada yang awalnya cuman ikut challenge menulis mingguan aja gitu ya dari komunitas, lalu akhirnya bisa berhasil menerbitkan buku sendiri. Dan ada juga yang mulai menulis dari nulis diary doang gitu, lalu berkembang jadi content creator atau copywriter profesional, teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu memang punya ide dan suka nulis gitu ya, teman-teman Pro 2 ya, atau sering bikin kata-kata random di notes gitu ya, itu bisa jadi awal perjalanan kreatif kamu ya. Nah, kalau menulis itu ya, teman-teman Pro 2, sebenarnya itu bukan cuman bisa dibilang bukan cuman soal sempurna ya, tetapi soal keberanian untuk memulai menuangkan isi pikiran kita nih, teman-teman Pro 2. Nah, selanjutnya ya, teman-teman Pro 2, pastinya di tengah aktivitas yang padat dan tekanan hidup ya, teman-teman Pro 2, kamu mungkin yang ngerasain hal yang kayak gitu ya, ternyata menulis ini bisa menjadi sarana positif ya untuk menjaga kesehatan mental kamu. Karena banyak orang yang merasa lebih lega setelah menuliskan apa yang ada di pikirannya gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, salah satunya mungkin ya dengan orang yang mencuitkan isi pikirannya, atau mungkin juga orang yang nulis gitu ya di notes gitu apa yang dia rasain gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, ini merupakan salah satu contoh gitu ya, bahwa menulis ini bisa melepaskan pikiran-pikiran negatif overthinking kamu itu gitu ya. Nah, banyak orang yang ngerasa lebih lega ya setelah menuliskan apa yang mereka overthinkingin gitu ya, dibanding mereka ini memendam gitu ya, teman-teman, perasaannya dia. Dan menulis ini juga bisa menjadi media untuk mengekspresikan emosi ya. Kadang kalau kamu ngerasa sedih, kecewa, bingung, atau bahkan overthinking yang sulit gitu ya dijelasin secara langsung, kamu bisa menuangkannya dengan tulisan, dan perasaan itu pastinya jadi terasa lebih jujur gitu ya, teman-teman Pro 2, dan jadi mudah dipahami. Karena itu banyak sekarang yang mulai dari komunitas menulis yang mengadakan kegiatan journaling atau menulis pengalaman pribadi, bukan untuk dinilai bagus atau jelek, tapi lebih kepada prosesnya gitu ya, untuk mengenali diri sendiri gitu. Karena yang paling penting memang mengenali diri sendiri gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Nah, selain itu membantu menenangkan pikiran ya, selain menenangkan pikiran itu tadi ya menulis ya, tapi menulis juga bisa meningkatkan rasa percaya diri nih. Karena saat kita bicara dan diapresiasi orang lain, ada rasa bangga karena berhasil menyampaikan suatu lewat tulisan kita, teman-teman Pro 2. Nah, dari hal yang kecil pastinya ini bisa jadi hal yang besar juga gitu, teman-teman Pro 2, kalau kamu berani untuk memulai kayak gitu. Nah, menariknya lagi di dunia digital sekarang banyak banget peluang besar bagi para penulis muda gitu ya. Banyak platform online yang digunakan untuk mempublikasi karya secara gratis gitu. Dari anak-anak muda nggak perlu gitu menunggu jadi terkenal dulu untuk mulai berkarya gitu, teman Pro 2. Nah, dari komunitas menulis ini juga sering banget ngadain challenge kreatif yang bikin anggotanya ini jadi aktif dan produktif. Misalnya challenge membuat cerita pendek dalam satu minggu, atau lomba puisi,

menulis cerita berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kegiatan seperti ini menjadi proses belajar terasa lebih santai dan menyenangkan, teman-teman Pradua. Nah, itu ya sedikit ya tentang komunitas menulis nih, teman-teman Pradua. Selanjutnya aku masih membahas komunitas menulis juga gitu ya. Tapi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua, Sengaja Teman Terbaik Kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica nih di Jaga Malam, obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas kita topiknya hari ini masih membahas tentang komunitas menulis ya teman-teman ya. Dan ini juga menjadi segmen terakhir kita nih di obrolan komunitas ya bareng sama Jessica. Dan sekarang ya, dunia menulis ini punya peluang yang jauh lebih luas dibandingkan beberapa tahun kebelakang gitu ya teman-teman Pradua. Kalau dulu tulisan ini identik dengan buku cetak atau koran gitu ya. Dan sekarang hampir semua platform digital itu membutuhkan kemampuan untuk menulis nih teman-teman Pradua. Dan bahkan memang ada jenjang karirnya sendiri nih, mulai dari content creator, admin media sosial, copywriter, scriptwriter, blogger, sampai penulis artikel website. Ini semuanya membutuhkan skill menulis gitu. Jadi hobi menulis sekarang ini bukan cuma kegiatan kreatif gitu ya, tapi juga bisa berkembang menjadi peluang karir gitu teman-teman Pradua. Banyak banget nih anak muda yang sekarang udah mulai aktif di komunitas menulis yang akhirnya menemukan jalannya sendiri gitu. Ada yang menjadi penulis novel digital, terus juga ada yang bekerja di media kreatif, dan bahkan ada juga yang mampu sukses membangun personal branding lewat tulisan-tulisannya gitu di media sosial. Nah, komunitas menulis juga bisa membuat anggotanya ini jauh lebih disiplin dan konsisten. Karena dalam proses kreatifnya, tantangan terbesar nih biasanya hadir bukan dalam mencari ide, tapi menjaga semangat untuk terus berkarya nih teman-teman Pradua. Nah, dukungan dari teman-teman komunitas ini sering jadi penyemangat agar tetap aktif menulis. Makanya biasanya nih komunitas menulis nih saling menyemangati gitu satu sama lain gitu dari anggotanya. Selain itu juga komunitas menulis nih sering mengadakan kolaborasi menarik seperti antologi bersama, podcast cerita, terus juga diskusi sastra sampai event literasi untuk anak muda. Jadi bukan cuma belajar nulis aja, tapi juga belajar bekerja sama dan membangun relasi yang positif gitu teman-teman Pradua. Dan di tengahnya informasi digital yang deras banget ya teman-teman Pradua, karena kita juga memang eranya semuanya serba cepat, serba digital gitu. Kemampuan menulis dengan baik ini juga menjadi nilai lebih gitu. Kalau orang mampu menyampaikan ide secara jelas dan menarik, biasanya lebih mudah membangun komunikasi baik di lingkungan sekolah, kampus maupun juga dunia kerja nantinya. Nah teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita bisa lihat nih kalau kita lagi nulis gitu ya, itu punya banyak manfaat. Bisa jadi ruang berekspresi, media healing, sarana menambah teman, dan juga sampai membuka peluang di masa depan kamu. Jadi jangan takut untuk mulai menulis ya teman-teman ya. Gak harus langsung sempurna, tapi langsung viral itu jadi bonus gitu ya. Tapi kamu juga bisa dibilang gak usah lah terlalu terburu-buru gitu ya. Mulai dulu dari awal cerita yang sederhana, pengalaman sehari-hari, atau hal kecil yang kamu rasain seharian gitu teman-teman Pradua. Karena siapa tahu tulisan yang kamu buat hari ini bisa jadi inspirasi besar untuk orang lain di masa depan pastinya. Dan teman Pradua, itu tadi ya sekaligus menutup juga segmen obrolan komunitas bareng sama Jess Jessica nih. Aku selanjutnya akan bahas zona kampus ya teman-teman Pradua ya di jam 9 waktu Indonesia Barat. Makanya tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 balik lagi bareng sama Jessica ya di Jaga Malam hari ini, edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Dan kali ini teman-teman kita masuk di segmen selanjutnya, yakni Zona Kampus. Teman-teman Pro 2, yuhu, kita udah di segmen Zona Kampus aja gitu ya. Dan selanjutnya nih teman-teman Pro 2, kita membahas topik kita pada malam hari ini, yakni tentang cara cerdas mencari judul skripsi yang menarik dan juga bisa membuat kamu lulus gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Nah, skripsi ini menjadi tantangan akhir yang harus dihadapi setiap mahasiswa ketika ingin lulus dan meraih gelar sarjana gitu ya. Tidak hanya itu ya, padahal skripsi ini bisa dibilang akhir dari perjalanan dari kampus journey kamu gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, tidak semua mahasiswa ini juga mampu menyelesaikan hambatan tersebut dengan mulus dan lancar gitu. Nah, tidak sedikit di antara mereka yang menghabiskan banyak waktu di semester akhir hanya untuk mencari judul skripsi yang menarik gitu. Dan kamu tentunya nggak ingin kan berhadapan dengan permasalahan seperti itu tuh teman-teman Pro 2. Apalagi kalau kamu bisa memanfaatkan waktu secara lebih baik dibandingkan harus memikirkan judul skripsi yang tepat gitu. Untuk membantu kamu nih supaya terhindar dari problem tersebut nih, aku bakal kasihin info gitu ya caranya gitu. Gimana sih memilih atau menentukan judul skripsi yang menarik dan juga pastinya bisa bikin kamu lulus gitu teman-teman Pro 2. Yang pertama nih ya pastinya nih, kamu harus menyesuaikan judul skripsi dengan minat ataupun dari jurusan kamu. Cara cerdas pertama yang pastinya kamu harus lakuin adalah untuk memperoleh judul skripsi menarik ini dengan menyesuaikan minat ya teman-teman ya. Kalau kamu tahu minat apa yang kamu miliki, kamu bisa menyesuaikan judul skripsi dengan minat yang sangat penting dan juga relate gitu ya. Karena dapat mendorong kamu untuk tetap semangat dalam menyelesaikannya gitu teman-teman Pro 2. Dan kamu juga bisa menghabiskan beberapa waktu untuk mengetahui gitu ya minat akademik kamu yang kamu miliki gitu dari jurusan kamu. Misal kamu sukanya tuh bahas tentang apa gitu ya, misal aja kamu dari jurusan komunikasi gitu, kamu minatnya nih di bidang radio gitu teman-teman Pro 2, bisa aja kamu ulik gitu judul skripsi kamu dengan radio misal kayak gitu, atau mungkin dengan artikel atau tentang jurnalistiknya. Bisa banget ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi kamu perlu banget untuk mengetahui mata kuliah yang kamu ikuti gitu ya, yang pastinya bisa membuat kamu juga terdorong dalam mengisi skripsi kamu sendiri gitu teman-teman Pro 2. Dan cari tahu juga ya gimana hambatannya gitu. Jadi pro and cons-nya itu juga benar-benar kamu harus tahu gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Jangan asal kamu pilih dengan kamu sesuai dengan minat kamu aja gitu ya. Tapi perlu juga kamu pikirin pro dan cons-nya itu apa aja gitu ya teman-teman Pro 2. Kamu juga harus memastikan kamu ini tidak merasa terbebani ketika kamu ikut sesi perkuliahan tersebut juga teman-teman Pro 2 pastinya. Dan itu juga merupakan cara pertama yang aku infoin ya buat kamu nih teman-teman Pro 2 untuk mencari judul skripsi yang menarik yang bisa ngebuat kamu juga pastinya lulus gitu ya dari perkuliahan gitu. Dan sebelum itu aku masih mau puterin lagu-lagu pilihan dulu ya teman-teman Pro 2, ada lagu dari Fizz, Nina.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ngobrol Dua, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tadi udah dengerin lagu-lagu pilihan ya, dan juga masih bersama dengan Jessica nih. Kita bahas di zona kampus pada topiknya malam hari ini adalah cara cerdas mencari judul skripsi yang menarik gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Tadi yang pertama kita info ini bahwa kamu bisa banget untuk menyesuaikan judul skripsi dengan minat kamu ya. Lalu yang kedua adalah perbanyak referensi judul skripsi terdahulu, teman-teman Pro 2. Tips seperti ini bisa kamu gunain nih, teman-teman Pro 2, untuk mengalokasikan waktu di perpustakaan gitu. Kamu dapat membaca skripsi terdahulu dari para kakak tingkat gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya, kamu bakal memperoleh inspirasi judul menarik lainnya nih, teman-teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa pula memilih untuk mengembangkan skripsi dari judul yang udah ada. Jadi kayak lanjutannya gitu ya, teman-teman Pro 2, itu bisa banget nih. Lalu untuk yang ketiga nih, caranya adalah mengembangkan judul dari penelitian lama gitu. Banyak mahasiswa yang mendapatkan judul skripsi dengan membaca penelitian lama, dan kamu bisa juga nih mencoba tindakan seperti ini. Kamu bisa banget menyempatkan waktu untuk membaca jurnal lama, baik jurnal dalam negeri maupun luar negeri, teman-teman Pro 2. Kesempatan tersebut bukan kamu pakai untuk melakukan plagiasi ya, tetapi sarana untuk mengembangkan penelitian sehingga menjadi bisa jadi judul skripsi yang baru dan menarik, teman-teman Pro 2. Selanjutnya untuk yang keempat nih, teman-teman, pastinya kamu bisa banget untuk mencari referensi dari situs berita terpercaya atau media cetak ilmiah gitu. Langkah selanjutnya nih, dengan memperbanyak waktu untuk membaca situs berita terpercaya atau media cetak ilmiah nih, karena pastinya kamu di situ bisa memperoleh banyak wawasan dari aktivitas membaca dari berbagai referensi yang ada. Dan kamu juga tidak menutup kemungkinan bisa mendapat problem atau isu terkini nih yang perlu diselesaikan dan menjadikan sebagai judul skripsi kamu, teman-teman.

Mempradua, jadi lebih gampang gitu ya. Nah itu tadi ya teman-teman Pradua ya, sedikit beberapa cara nih. Masih ada cara yang lain loh untuk mencari judul skripsi yang menarik supaya kamu bisa lulus gitu ya dari studi kamu teman-teman Pradua. Tapi tetaplah bersama dengan aku ya Jessica ya di sini teman-teman Pradua, dan aku bakal muterin nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bareng sama Jessica di segmen Zona Kampus. Dan teman Pro 2, tadi kita bahas tentang cara cerdas untuk mencari judul skripsi yang menarik gitu ya. Dan tadi ya udah banyak banget nih cara-cara yang aku infoin ya, mulai dari sesuaikan judul skripsi dengan minat, perbanyak referensi judul, kembangin judul dari penelitian lama, atau cari referensi dari situs berita atau media cetak ilmiah. Terus juga bisa banget nih kamu diskusi dengan kakak tingkat ya, teman-teman pradua ya. Ini merupakan tips yang kelima nih. Kamu bisa banget berdiskusi dengan kakak tingkat kamu supaya kamu bisa memperoleh judul skripsi yang menarik gitu ya. Nah, kesempatan untuk diskusi dengan kakak tingkat ini bisa membuat atau membuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan. Apalagi pengerjaan skripsi kakak tingkat ini bakal disertai dengan batasan masalah. Kamu juga bisa memanfaatkan peluang itu untuk melanjutkan penelitian mereka tanpa harus melakukan plagiasi. Dan yang keenam nih teman-teman Pradua adalah kamu bisa ikut serta dalam kegiatan proyek dari dosen gitu ya. Kalau kamu ingin memperoleh judul skripsi secara cerdas gitu ya, kamu bisa banget untuk meminta pertimbangan untuk ikut serta dalam proyek bersama dengan dosen. Karena cara ini menjadi solusi untuk mendapatkan judul skripsi yang praktis gitu ya. Apalagi proses pengerjaan proyek dosen ini tidak bisa mereka lakukan sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari para mahasiswa. Nah, kamu bisa banget mengajukan diri untuk ikut dalam proyek tersebut yang tengah dikerjakan oleh dosen. Keuntungannya, kamu nggak hanya bisa memperoleh judul dengan mudah, namun kamu juga bisa melakukan penghematan biaya untuk pengerjaan skripsi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kamu akan memperoleh bayaran gitu dari dosen tuh. Itu tergantung juga ya teman-teman pradua ya. Tergantung dari dosen, tergantung dari kampusnya juga gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman pradua adalah kamu bisa banget untuk mengamati lingkungan sekitar kamu teman-teman pradua. Kalau kamu udah bisa mengamati lingkungan sekitar, pastinya kamu ini bisa memperoleh gitu ya judul skripsi ya, mungkin gitu ya, itu mengetahui isu atau problem yang ada gitu dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya kamu bisa menghadirkan solusi sesuai dengan keahlian yang kamu miliki untuk mengatasi dari masalah tersebut teman-teman pradua. Nah itu ya ada tips dari Jessica nih untuk kamu supaya kamu bisa mencari judul skripsi yang kamu praktikan untuk mendapatkan skripsi terbaik kamu gitu ya, dan juga pastinya berhasil lulus meraih gelar sarjana teman-teman pradua. Dan aku juga mau menutup nih segmen Zona Kampus pada malam hari ini teman-teman pradua. Selanjutnya nanti di jam 10 kita akan masuk ke segmen cerita penutup hari. Dan pastinya untuk cerita penutup hari ini sangat mindful ya teman-teman pradua. Ini penting banget nih buat kamu ketahuin juga pastinya. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Kompom Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nadine, kau bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di segmen selanjutnya nih, yakni cerita penutup hari nih teman-teman. Dan untuk hari ini, edisi hari Kamis 14 Mei 2026, bareng sama Jessica nih ya, cerita penutup harinya nih. Nah untuk teman-teman Pro 2, hari ini kita juga pastinya setiap cerita penutup hari ini membuka layanan interaktif ya, atau line interaktif nih. Kamu mau masukin cerita kamu yang sesuai sama topik hari ini, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan untuk topik kita pada malam hari ini adalah posisi tidur terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan, teman-teman Pradua. Nah, pastinya kalau kita nih setiap malamnya nih, waktu kita udah selesai beraktivitas, mau istirahat tuh pastinya mulai deh terasa nih sakit-sakit di badan kita gitu ya, teman-teman Pradua ya. Biasanya juga ada di hari dimana kita terbangun dengan perasaan segar gitu ya, kalau kita nih tidurnya cukup gitu ya, teman-teman Pradua. Padahal malamnya nih kita ngerasa sekujur tubuh kita nih sakit banget gitu ya. Nah, kadang tuh pemicunya memang beragam, tapi banyak orang yang gak nyadari nih, katanya ini juga bisa berkaitan dengan posisi tidur loh. Nah, posisi tidur yang tepat ini bukan cuma bikin tidur kamu lebih nyenyak, tetapi juga bisa membantu meredakan penyakit kronis dan meningkatkan kualitas pernapasan hingga menjaga kesehatan kulit wajah. Dengan memahami kebutuhan tubuh, kamu bisa mengoptimalkan waktu istirahat untuk pemulihan yang lebih maksimal nih, teman-teman Pradua. Nah, jadi di sini aku bakal info ini posisi tidur yang tepat untuk ragam masalah kesehatan, melansir dari Real Simple nih, teman-teman Pradua. Nah, buat kamu yang tidur telentang gitu ya, ini bisa meredakan penyakit nyeri pada leher dan punggung. Nah, ini bisa banget buat kamu yang sering ngerasain keluhan di area leher atau punggung kamu. Posisi telentang ini mungkin menjadi solusi yang paling efektif nih untuk meredakan rasa nyeri kamu ya, teman-teman Pradua ya. Dan posisi ini juga memungkinkan berat badan terdistribusikan secara merata di sepanjang permukaan tubuh, sehingga meminimalkan titik tekan pada sendi-sendi tertentu, teman-teman Pradua. Nah, jika kamu ingin meredakan nyeri punggung bawah dengan lebih maksimal, cobalah meletakkan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga kurva alami tulang belakang. Nah, untuk posisi telentang nih, teman-teman Pradua, penyakit kedua yang bisa diredakan adalah mata kering. Kalau kamu tidur telentang, ternyata juga bisa bermanfaat nih bagi kesehatan mata. Sebuah studi pada tahun 2018 dalam jurnal Cornea mengungkapkan bahwa penderita mata kering cenderung tidur menyamping atau tengkurap. Nah, saat telentang, mata tidak tertekan bantal sehingga kelenjar air mata alami tidak terkompresi ya, teman-teman Pradua ya. Nah, selanjutnya nih untuk tidur telentang nih, teman-teman Pradua, ini bisa mencegah penuaan dini. Dari sisi estetika, ini tidur telentang adalah rahasia untuk mencegah penuaan dini. Saat kamu menghadap ke atas, gravitasi bekerja menjaga kulit tetap halus dan bebas dari tekanan bantal yang sering kali memicu munculnya garis-garis halus atau kerutan permanen pada wajah, teman-teman Pradua. Nah, kalau kamu sendiri nih bisa banget cerita gimana sih posisi tidur kamu, teman-teman Pradua, atau mungkin kamu punya posisi tidur yang cukup unik gitu ya, teman-teman Pradua, bisa banget kamu ceritain nih di WhatsApp kita di 0812-7722 atau 1055, teman-teman Pradua. Dan aku masih nemenin kamu nih dengan lagu-lagu pilihan untuk nemenin malam hari kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bahas posisi tidur terbaik nih untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, teman-teman Pro 2. Tadi Jessica udah infoin ya untuk posisi tidur telentang gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Itu bisa mengatasi penuaan dini, mata kering, dan juga nyeri leher dan punggung gitu, teman-teman berdua. Nah, selanjutnya nih, posisi tidur menyamping. Nah, posisi tidur menyamping ini ternyata bisa mengatasi mendengkur, teman-teman berdua. Nah, memang ini juga paling umum dan sangat disarankan nih bagi penderita gangguan pernapasan seperti mendengkur atau sleep apnea, teman-teman berdua. Posisi ini menjaga saluran udara tetap terbuka sehingga pasokan oksigen ke paru-paru tetap lancar selama kamu terlelap. Nah, Direktur Indiana Sleep Center, Dr. Abhinav Singh, ini menyatakan bahwa tidur telentang justru beresiko membuat otot tenggorokan rileks dan menyempitkan saluran pernapasan, teman-teman berdua. Nah, maka dari itu, kalau kamu tidur menyamping nih ya, ini bisa mengatasi posisi tidur menyamping ini bisa mengatasi mendengkur kamu nih, teman-teman Pradua. Nah, selanjutnya buat kamu nih ya, biasanya Gen Z nih dapat nih penyakitnya nih, teman-teman Pradua, yakni masalah lambung gitu ya. Nah, selain pernapasan nih ya, tidur menyamping ke sisi kiri ini dapat membantu bagi kamu yang sering mengalami masalah lambung nih, teman-teman Pradua. Penelitian dari The American Journal of Gastroenterology menyebutkan bahwa sisi kiri membantu tubuh membersihkan asam lambung lebih cepat. Nah, itu dia ya teman-teman ya, mungkin kamu bisa tidur samping kiri gitu ya. Ini bisa membuat kamu mengatasi masalah lambung kamu gitu ya. Nah, ini untuk penyakit ketiga nih adalah mengatasi kemungkinan mencegah Alzheimer, teman-teman berdua. Menariknya nih ya, posisi tidur menyamping ini dikaitkan dengan kesehatan otak nih, teman-teman berdua. Riset dari Stony Brook University di New York, Amerika Serikat menunjukkan bahwa posisi ini lebih efektif dalam membuang limbah metabolisme dari otak yang merupakan faktor resiko penyakit Alzheimer. Itu tadi ya, ada 3 penyakit sekaligus nih yang langsung mungkin bisa dicegah gitu ya ketika kamu tidur menyamping, teman-teman berdua. Nah, itu ya posisi tidur menyamping nih. Selanjutnya nih masih ada posisi tidur tengkurap, teman-teman berdua. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu. Ada Delantis, Bunga Maaf.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di cerita penutup hari ya. Nah buat kamu teman-teman Pro 2, ini aku infoin tentang topik kita pada malam hari ini ya, yakni posisi tidur terbaik untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Tadi udah posisi tidur menyamping, terus juga terlentang, dan yang terakhir ya teman-teman Pro 2 adalah posisi tidur tengkurap nih. Buat kamu teman-teman Pro 2 yang suka tidur dengan posisi tidur perut menghadap ke bawah atau tengkurap nih, memang memiliki manfaat yang bagus nih ya dalam mengurangi intensitas dengkuran dan beberapa gejala sleep apnea ringan. Dan menurut para ahli mengingatkan bahwa posisi ini memiliki efek samping yang perlu banget kamu waspadai, terutama bagi kesehatan struktur tubuh bagian atas teman-teman Pro 2. Meskipun membantu menjaga saluran pernapasan tetap terbuka dibandingkan dengan posisi terlentang, tidur tengkurap seringkali memaksa leher kamu menoleh ke satu sisi dalam waktu yang lama. Nah, hal yang ini dapat menyebabkan ketegangan otot leher dan tekanan pada tulang belakang yang cukup signifikan. Jika ini adalah posisi favorit kamu, penting banget ya teman-teman Pro 2 untuk memperhatikan kualitas bantal dan kasur agar tekanan pada tubuh tidak berujung pada rasa nyeri yang mengganggu aktivitas kamu di pagi hari. Dan teman Pro 2 itu tadi ya, tentang posisi tidur terbaik buat mengatasi berbagai masalah kesehatan kamu gitu ya. Jadi semoga ya dengan adanya tidur yang berkualitas juga, kamu juga bisa kembali recovery diri kamu ya, supaya di besok paginya kamu bisa bersemangat lagi dalam beraktivitas gitu. Dan Jessica juga pamit nih ya dari ruang dengar kamu. Untuk selanjutnya kita bakal masuk ke segmen Just Music nih teman-teman Pro 2. Tenang aja, masih ditemenin sama aku ya. Aku gak pamit langsung kok. Masih nemenin kamu sampai jam 12. Tapi nanti di jam 11 aku bakal masuk ke segmen Just Music nih, buat nemenin malam hari kamu pastinya ya. Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan kita ya di RRI Pro 2 FM 105,5 MHz. Dan tetaplah bersama dengan kami, jangan kemana-mana karena kami pastinya akan memberikan lagu-lagu pilihan buat malam hari kamu.

0: yang mendengarkan Trivia RRI Sumeliar, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemampuan produksi seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semalai, Bangka Belitung tumpang produk di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat pagi. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman Pro 2 kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan pagi ini kamu bersama aku ya, Rima, dari jam 5 sampai jam 7 pagi, jam 12 siang nanti. 7 jam aku bakal temani kamu di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, teman Pro 2, dengan berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di Spada, selamat pagi teman Pro 2, di jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan di jam 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional Lingkungan Hidup Pembangunan Lingkungan Hidup. Di jam 10 sampai jam 12 kamu akan mendengarkan Pro 2 Hitslist Request Lagu Indonesia dan juga Mancanegara. Kita dia teman Pro 2, rangkaian acara yang sudah aku persiapkan untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di 105,5 FM. Kita bakal mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin...

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: Info Produ FM. Produ FM.
1: Tuan produk kita di Info Produan dari Badan Riset Inovasi Nasional mengkaji pengembangan grandparent stock ayam lokal berbasis unggulan genetik tropis untuk mendukung kemandirian perbibitan unggas nasional. Kajian ini dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan industri penunggasan Indonesia terhadap impor bibit ayam ras komersial. Indonesia dinilai memiliki sumber daya genetik ayam lokal yang beragam dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis. Selain lebih tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, ayam lokal juga memiliki karakteristik produk yang diminati oleh masyarakat. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan RPP BRIN dari Yudhistira dalam sambutannya mewakili Kepala Organisasi Riset Pertanian Pangan BRIN mengatakan bahwa tantangan utama pengembangan industri perunggasan nasional saat ini adalah ketergantungan terhadap impor GPS ayam ras komersil. Produksi grandparent stock masih terus didominasi oleh negara-negara maju yang telah melakukan riset dan investasi besar selama ratusan tahun. Pengembangan grandparent stock ayam lokal menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Ketergantungan pada impor nilai beresiko terhadap stabilitas produk dalam negeri terjadi apabila terjadi gangguan politik atau hambatan perdagangan internasional. Tema Pro 2, sekian Info Pro 2.

Kita berdebat ini pada slot pagi Tunggung Pro 2 di Saksi Maku Mali BFM Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, tadi kita dengerin lagu dari Rindy Pandugo, Isyana dan juga Afgan dengan Heaven-nya di pagi hari. Yang masih libur, yang selamat berlibur, yang masih bekerja, selamat bekerja aja, selamat beraktivitas pagi hari ini Tunggung Pro 2 ya. Yang lagi sapu-sapu rumah atau mungkin prepare mau pergi jalan-jalan ya, mumpung ini ada juga yang liburan untuk long weekend-nya panjang banget dari hari Kamis ya. Harpitnas, hari kejepit nasional, 14 libur kemarin ya, kemudian 15, 16 minggu, mantep banget nih long weekend ya Tunggung Pro 2. Dan tapi kalau kamu mau pergian hati-hati aja Tunggung Pro 2 ya, karena di Indonesia sendiri sudah mungkin ada sebagian yang tersebar untuk virus ya, tapi sudah ada pencegahan di mana Banten, pemerintah provinsi Banten ya, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperketat pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta nih Tunggung Pro 2 ya. Jadi langkah ini Tunggung Pro 2 dilakukan untuk mencegah masuknya kasus hantavirus dari luar dengan melalui jalur kedatangan internasional yang menjadi salah satu pintu utama mobilitas penumpang. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten ya, pengawasan diperketat ya, melalui kerjasama dengan pihak-pihak kekarantinaan terhadap di daerah di area bandara untuk mencegah masuknya hantavirus ini. Bukan cuma di bandara aja, tapi pemerintah provinsi Banten juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus suspek hantavirus di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya, di mana perhatian khusus diberikan kepada rumah sakit Sentinel Penyakit Infeksi Emerging di Banten. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, rumah sakitnya disiapkan untuk memantau dan menangani potensi kasus yang muncul di wilayahnya Tunggung Pro 2. Ya, jadi hantavirus ini juga merupakan penyakit menular jenis hemorrhagic fever ya. Jadi ini adalah penularan virus yang bisa menular antar manusia, tapi gejalanya cukup rendah ya, dan gejala umum yang dialami biasanya kalau orang yang sudah terkena atau terinfeksi dari hantavirus ini adalah sakit kepala, nyeri otot, betis, tubuh lemas, mual, muntah, sampai kulit menguning Tunggung Pro 2. Sementara itu pemerintah provinsi Banten juga mengungkapkan wilayah yang sempat mencatat satu kasus positif hantavirus di bulan November tahun 2025. Jadi kasus itu dinyatakan sembuh total ya, di mana kasus yang ditemukan tahun 2025 ini sifatnya isolasi dan tidak berkaitan dengan wabah hantavirus yang baru-baru ini dilaporkan terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius. Jadi Tunggung Pro 2 ya, jadi mungkin tidak terlalu seheboh corona kemarin ya, karena ini virus yang terbilang tidak baru-baru sekali, karena sempat juga terjadi virus ini ditemukan di Indonesia tahun 2025 ya. Jadi ini bukan virus yang baru, jadi untuk masyarakat yang tidak terlalu panik dalam menghadapi hantavirus ini. Itu Tunggung Pro 2 ya. Oke, Tunggung Pro 2 nanti kita bakal balik lagi untuk menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu yang seru untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah.

0: Juara Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: pendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.